0: Kamu tahu gak sih kalau Indonesia itu bisa jadi mandiri?
1: Maksudnya?
0: Iya, lewat program Astacita poin yang kedua.
1: By the way, Astacita itu apa sih?
0: Gini, kita bisa swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, dan infrastruktur. Jadi gak perlu lagi deh tergantung sama luar negeri.
1: Wah, keren dong. Kita bisa makan nasi dari petani lokal, pakai energi dari matahari, dapat air bersih, beli produk kreatif anak bangsa, dan jalan-jalan di jalan yang mulus deh.
0: Betul, semua itu bisa terwujud kalau kita dukung program ini.
1: Gimana caranya?
0: Sederhana kok, mulai dari diri sendiri. Dukung produk lokal, hemat energi, jaga lingkungan, dan manfaatkan fasilitas yang ada.
1: Oke deh, mulai sekarang aku beli produk lokal aja deh.
0: Mantap, sama-sama kita wujudkan Indonesia yang mandiri dan sejahtera.

0: Rin, kamu beneran mau daftar beasiswa teknologi itu? Bukannya itu buat cowok?
1: Kenapa harus cowok? Aku juga bisa. Lagian kita semua kan punya hak yang sama, iya kan?
2: Betul, Rina. Saat ini laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Itu bagian dari kesetaraan gender.
0: Tapi di rumah, ayahku bilang perempuan itu tugasnya di dapur. Masa mau jadi insinyur?
3: Iya, dulu ayah berpikir begitu. Tapi sekarang ayah paham. Siapapun laki-laki atau perempuan, kalau diberi kesempatan pasti bisa maju.
2: Dan itu tujuan Astacita 4, membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul tanpa melihat jenis kelamin, karena bangsa yang kuat dimulai dari manusia yang setara dan berdaya.
1: Aku mau jadi insinyur bukan karena aku perempuan atau laki-laki, tapi karena aku mampu.
0: Kamu benar kalau begitu. Aku juga mau daftar beasiswanya. Kita sama-sama belajar ya.
4: Astacita 4 mendukung pengembangan sumber daya manusia yang adil, inklusif, dan setara gender. Karena kesempatan adalah hak semua, bukan hak sebagian.

0: Dian, semalam aku gak bisa tidur. Habis baca berita gempa lagi di utara. Duh, jadi parno sendiri.
1: Aku ngerti, Rin. Tapi tahu gak, takut itu wajar. Yang penting bukan panik, tapi siap.
0: Siap? Maksudnya?
1: Ya, mulai dari yang simpel aja. Di rumahku, semua orang tahu jalur evakuasi. Kami juga punya tas siaga, senter, air minum, obat, dan dokumen penting.
0: Wah, aku gak kepikiran sampai situ. Anak-anak juga dilatih.
1: Pasti, mereka tahu harus berlindung di mana saat gempa dan kemana harus lari kalau banjir datang. Kami juga ikutan simulasi dari RT kemarin.
0: Jadi, bukan nunggu bencana ya?
1: Justru sebelum terjadi, karena saat darurat satu detik bisa menjadi penentu hidup.
2: Bencana bisa datang tanpa aba-aba, tapi kita bisa lebih siap untuk melindungi diri, keluarga, dan sesama. Kesiapsiagaan dimulai dari rumah.
3: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

0: Pak Rahmat?
1: Ya, Nak.
0: Sudah berapa lama Bapak bertani di sini?
1: Ya, sudah sejak saya kecil, Nak. Ya, tanah ini bukan cuma tempat mencari makan saja, tapi juga tempat kami berharap.
0: Apa sih yang Bapak harapkan dari Indonesia ke depan?
1: Ya, yang Bapak harapkan ya, kami mau sih sederhana sih, Nak. Jalannya yang bagus, harga panen yang adil, anak-anak bisa sekolah, itu aja.
0: Itulah kenapa kami datang, Pak. Astacita 6 hadir untuk mendengar suara seperti Bapak.
1: Oh.
0: Suara dari desa, suara dari bawah.
1: Ya, kadang kami merasa dilupakan, Nak. Pembangunan itu cuma ramai di kota saja.
0: Nah, dan itu yang kami mau ubah, Pak. Pemerataan ekonomi harus dimulai dari sini.
1: Iya.
0: Pemberantasan kemiskinan harus menyentuh akar dari desa. Dari rakyat, dari Bapak, dan kami bersama-sama.
1: Ya, kalau anak muda mau turun ke desa, ya saya yakin harapan itu masih bisa hidup.
0: Astacita 6 bukan sekedar diskusi. Ini aksi, ini adalah gerakan kita semua untuk membangun dari bawah demi Indonesia merata.
2: Suara pemuda, aksi nyata, karena desa kuat, Indonesia hebat.
3: Nyur Melambai Pagi.
4: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.

0: Halo Sobat, sudahkah Anda memikirkan masa depan Anda? Investasi adalah kunci untuk membuka pintu menuju masa depan yang lebih cerah. Dengan berinvestasi, Anda tidak hanya menabung untuk diri sendiri, tetapi juga ikut membangun perekonomian Indonesia. Mulai dari reksadana, saham, hingga properti, pilih yang paling sesuai dengan tujuan Anda. Investasi yang Anda mulai hari ini bisa menjadi jaminan untuk pendidikan anak, rumah impian, dan hari tua yang tenang. Ingat, investasi itu tidak harus besar. Yang penting adalah konsistensi. Ayo Sobat, mulai berinvestasi sekarang demi masa depan yang lebih baik untuk Anda, keluarga, dan Indonesia. Investasi sekarang, nikmati hasilnya nanti. Ayo berinvestasi, bangun masa depan bersama.
1: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

0: Hei nak, mau kemana dok pagi-pagi sering laptop?
1: Mau ke balai desa, Rie. Ini hari kan mau kasih belajar adik-adik buat presentasi dan pasang internet, perlu dorong mau belajar.
0: Uduh, mantap komang. Dulu kita belajar PowerPoint pas kuliah, no?
1: Sama kita, Le. Sekarang kan sebanyak perkembangan. Digital sudah sampai di desa, jadi anak-anak di desa sudah mesti siap. Jangan sampai ketinggalan.
0: Betul itu. Apalagi banyak anak-anak pintar di kampung. Kurang mau kasih ruang dan ilmu, no, pada orang.
1: So itu, no. Pemerintah sekarang ada program Astacita. Salah satunya membangun SDM secara merata. Semua harus punya akses belajar, sehat, berprestasi, dan setara. Termasuk perempuan dan penyandang disabilitas.

Setiap pagi, kita bangun di negeri yang sama. Negeri dengan 1000 pulau, ribuan bahasa, dan berjuta budaya. Indonesia, rumah kita bersama. Tapi, pernahkah kita benar-benar melihat bahwa perbedaan bukan alasan untuk menjauh, melainkan jembatan untuk saling mengenal? Kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda cara bicara, bahkan cara berpikir. Tapi, satu yang tidak pernah berubah. Kita semua ingin hidup damai, ingin maju bersama, ingin Indonesia tetap berdiri kokoh. Terkadang, kita lupa. Lupa bahwa persatuan tidak datang begitu saja. Ia dijaga, ia dirawat lewat sikap saling menghormati, lewat keinginan untuk mendengar, dan keberanian untuk berkata, aku berbeda, tapi aku bagian darimu. Mari kita jaga persatuan ini, karena Indonesia bukan tentang siapa yang paling banyak, tapi tentang siapa yang mau berdiri bersama. Aku, kamu, kita. Beda itu biasa, bersatu itu luar biasa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ma, kenapa tadi Ade mesti suntik di posyandu? Kasian katu Ade kurang menangis terus.
1: Itu bukan sembarang suntik, nak. DP nama imunisasi. Supaya Ade tumbuh kuat, nyandak gampang sakit, sehat deng pintar.
0: Oh, itu for kesehatan. Kalau semua anak-anak di kampung imunisasi, yang ada yang mau gampang sakit.
1: Betul sekali. Makanya pemerintah bikin layanan kesehatan seperti posyandu, puskesmas, sampai program imunisasi gratis di kampung biar lebih dijangkau masyarakat desa supaya semua anak desa bisa tumbuh sehat dan boleh sekolah dengan baik.
0: Berarti kalau torang sehat, torang boleh bermain, belajar, sekolah, sampai cita-cita jadi dokter.
1: Jaga kesehatan sejak dini dengan dukung imunisasi dan layanan kesehatan dasar. Sehat itu modal, masa depan bangsa ada di tangan kita.
2: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

0: Van, mbak apa dorang di jalan? Ramai sekali.
1: Itu kata pemerintah semua aspal jalan di Trompe Kampung. Jadi warga dapat panggil kerja bakti for persiapan mbak aspal supaya cepat kelar dang.
0: Oh iyo?
1: Sudah dari dulu ini Bama Palus. Cuma ada beda, sekarang so ada dukungan penuh dari pemerintah lewat Astacita for pembangunan dari desa. Kalau so jadi ini jalan, memang sejahtera torang.
0: Akhirnya berhubung oto masih aman, so boleh bataksi online kita.
1: Siapa yang mau bataksi online? Di ujung kampung sana dang, ada pembangunan. Kita dengar-dengar itu ada mau bangun resort tanpa wisata.
0: Oh iya? Aduh, tunggu. Semoga siap berkas lamaran dulu kita ini.
1: Nanti dang, toko belum sekarang. Belum jadi li tuh resort.
2: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

0: Lihat tuh, anak-anak main bareng. Beda-beda tapi akur. Enak ya kalau semua orang kayak gitu.
1: Iya, kayak miniatur Indonesia. Beragam tapi tetap satu. Itu kan esensi Pancasila.
0: Bener banget. Tapi kadang gue mikir, apa masih banyak yang paham makna sebenarnya Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia?
1: Nah, itu dia. Padahal Pancasila itu fondasi kita. Nilai-nilainya, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Semua itu menyatukan kita.
0: Dan demokrasi itu bukan hanya soal pemilu, tapi juga tentang mendengarkan, menghargai pendapat, dan terbuka terhadap perbedaan.
1: Betul, sama haknya dengan hak asasi manusia. Setiap orang punya hak yang sama untuk hidup, berpendapat, dan dihormati tanpa memandang suku, agama, dan status sosial.
0: Kalau kita bisa hidup dengan nilai-nilai itu, bangsa ini bakal makin kuat. Dan itu dimulai dari diri sendiri, iya kan?
1: Iya, dari hal kecil, jujur, adil, toleransi, peduli sama sekitar, itu juga bentuk cinta tanah air.
0: Pancasila adalah dasar negara, demokrasi adalah jalan kita, hak asasi manusia adalah nafas kita. Mari perkuat fondasi bangsa dengan tindakan nyata. Indonesia kuat karena kita bersama.
2: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

amati kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan

Selamat pagi Indonesia. Kita semua mendambakan negeri yang maju, sejahtera, dan damai. Untuk mewujudkan itu, ada satu pilar utama, Astacita 1. Astacita 1 adalah tentang pemerintahan yang stabil dan berkelanjutan. Bayangkan, pemerintahan yang stabil itu ibarat fondasi rumah yang kokoh. Kebijakan bisa berjalan lancar, pembangunan bisa dieksekusi tanpa hambatan. Investasi datang, lapangan kerja terbuka, dan kesejahteraan masyarakat pun meningkat. Namun, jika fondasi ini goyah, ketidakpastian akan melanda. Rencana terhambat, kepercayaan luntur, dan rakyatlah yang paling merasakan dampaknya. Maka dari itu, menjaga Astacita 1 ini adalah tanggung jawab kita bersama. Bagaimana caranya? Dengan mendukung proses demokrasi, menghargai perbedaan, dan turut serta menjaga ketertiban serta kedamaian. Mari kita saring informasi, hindari provokasi, dan selalu kedepankan musyawarah. Karena menjaga stabilitas ini adalah investasi paling berharga untuk masa depan kita semua. Saudaraku, mari bersama kita jaga Astacita 1 ini. Kita pastikan fondasi negara kita kokoh, agar mimpi-mimpi besar bangsa ini bisa terwujud nyata. Ingat, Astacita 1, fondasi kuat negeri maju.

0: Pak, akhirnya Kang, dorang karuk pejalan di kampung sekarang so aspal. Soalnya nak mubah PC kalau ujang.
1: Iyo ma, dapat ingat dulu Kang, torang pe susah sekali kalau mau kirim tu hasil panen. Sekarang transportasi dari kampung ke kota semua lebih lancar.
2: Ma, pa, sekarang torang so ada wifi di sekolah. Tadi torang so belajar bikin video.
0: Good job sih, hebat kok mama pe anak no.
1: Deng papa karuk pe anak ya.
3: Pemerataan bukan sekedar mimpi. Membangun Indonesia dari pinggiran, memperkuat desa, memperkuat bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

0: Din, kamu lihat berita nggak? Sekarang Indonesia udah nggak ekspor nikel mentah lagi loh.
1: Hah, serius? Terus diapain tuh nikelnya?
0: Diolah di dalam negeri, jadi baterai mobil listrik, Din. Nilainya berkali-kali lipat.
1: Wih, keren juga tuh. Jadi nggak cuma jual bahan mentah ya?
0: Yoi, itu namanya hilirisasi. Bagian dari Astacita kelima, bikin ekonomi tambah kuat, lapangan kerja juga makin banyak.
1: Fix, industri jalan, rakyat juga sejahtera, gue dukung banget nih.
0: Hari ini, Indonesia tidak lagi hanya menambang. Kita membangun, mengolah, menciptakan nilai tambah. Astacita 5 adalah komitmen kita untuk masa depan. Mengolah sumber daya di dalam negeri, untuk bangsa sendiri, dan untuk dunia.
2: Nyur Melambai Pagi. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.

Siang saudaya buat Anda semuanya yang masih stay tune di RRI 4 Manado, Suara Budaya Kawan Nua ya. Dan sudah pukul 9:28 waktu di Perempat RRI Manado. Selamat menjalankan tugas dan aktivitas Anda di pagi hari ini. Semoga tugas-tugas Anda bisa berjalan dengan baik ya, dan lancar-lancar saja apa yang Anda pagi, apa yang Anda kerjakan hari ini bisa membawa hasil ya, sesuai dengan target, bisa mendapatkan banyak omset kalau untuk usaha-usaha Anda ya saudara. Kalau mungkin ada strategi-strategi yang harus Anda jalankan, ya kenapa tidak ya saudara ya, selagi itu untuk demi kemajuan usaha Anda ya. Jangan pantang menyerah sahabat budaya ya, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil saudara. Kalau kita malas, kita gampang menyerah saudara ya, nah itu pasti kita tidak akan mendapatkan hasil yang baik ya saudara. Oke, dan yang saat ini mungkin lagi dalam perjalanan ya menuju ke tempat tugas, hati-hati di jalan, semoga perjalanan Anda selamat tiba di tempat tujuan ya. Oke, jangan kemana-mana pendengar, masih di Nusantara Pagi kita pagi ini, tetap bersama RRI 4 Manado, Suara Budaya Kawan Nua.

0: Wah, akhirnya bersih juga taman kita. Keren ya, kita semua bisa kerja bareng begini.
1: Iya, ini baru namanya gotong royong. Walau beda agama dan budaya, tetap bisa satu tujuan.
2: Bener banget. Kadang orang lupa, padahal perbedaan itu justru bisa jadi kekuatan dan bukan penghalang.
0: Betul. Kita bisa jaga lingkungan, lestarikan budaya, sambil tetap saling menghargai keyakinan masing-masing.
1: Kayak hari ini habis bersih-bersih, besok aku ada upacara galungan. Kalian boleh ikut lihat kalau mau.
2: Wah, seru tuh. Aku juga minggu depan ada kegiatan di gereja. Kalian juga boleh mampir.
0: Dan aku akan ajak kalian ke pengajian remaja bulan depan. Kita bisa belajar banyak hal dari satu sama lain.
3: Harmoni tidak lahir dari keseragaman, tapi dari saling menghargai dalam keberagaman. Jaga lingkungan, lestarikan budaya, rawat toleransi beragama. Astacita 8, jalan menuju Indonesia yang damai dan beradab.
4: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.

0: Lina.
1: Ya.
0: Kamu sadar nggak? Sekarang banyak anak muda sukses hanya dari ide kreatif.
1: Iya Dimas, itulah kekuatan ekonomi kreatif. Sektor yang bertumpu pada kreativitas, inovasi, dan talenta. Bahkan pengembangannya terus didukung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
0: Berarti bukan cuma perusahaan besar yang bisa maju dong?
1: Tentu tidak. Siapa saja bisa mulai kok. Dari hobi memasak jadi bisnis kuliner. Dari suka menggambar jadi desain. Dari bikin video jadi konten digital.
0: Dengan internet, produk lokal dari Manado pun bisa dikenal luas dong.
1: Betul, yang penting berani mencoba, terus belajar dan konsisten berkarya.
0: Karena dari satu ide sederhana, bisa lahir peluang usaha dan lapangan kerja.
1: Mari dukung ekonomi kreatif, bangga pada karya anak bangsa.
2: Dari ide menjadi karya, dari karya membangun Indonesia.
3: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

pendengar, terima kasih buat Anda yang masih mendengarkan ya RRI Perempuan Manado. Dan masih di nyiur lambai pagi saudara, kita ke semua informasi mengenai mikroplastik saudara. Sudah pernah dengar mikroplastik saudara? Apa sih mikroplastik itu saudara? Nah ini saya ingin kasih tahu saudara ancaman ya mikroplastik yang tidak kelihatan dan ini bisa masuk ke tubuh manusia saudara. Seperti apa dia ya? Nah ini dia sahabat budaya, mikroplastik itu adalah merupakan serpihan ya atau potongan-potongan plastik berukuran sangat-sangat kecil, kurang dari 5 mm saudara, yang asalnya itu berasal dari penguraian sampah plastik atau diproduksi dalam ukuran mikro untuk keperluan tertentu. Nah menurut halaman WHO.ins ya, partikel ini kini ditemukan sabobra itu hampir ada di semua tempat, mulai dari laut, sungai, tanah, udara hingga makanan dan air minum yang dikonsumsi manusia setiap harinya saudara ya. Nah, keberadaannya ini menjadi perhatian dunia karena sulit dihindari dan berpotensi mempengaruhi kesehatan manusia. Dikutip lagi dari halaman www.unep.org, mikroplastik ini dapat masuk ke dalam tubuh manusia saudara melalui makanan, minuman, dan juga udara yang kita hirup. Penelitian menunjukkan bahwa partikel ini telah ditemukan pada air minum dalam kemasan, garam laut, makanan laut, madu, bahkan buah dan sayuran saudara. Selain itu, serat mikro dari pakaian sintetis dan debu di dalam ruangan juga dapat terhirup sehingga meningkatkan paparan mikroplastik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sahabat budaya, sejumlah penelitian terbaru juga menemukan keberadaan mikroplastik ada di dalam darah, paru-paru, hati, plasenta, bahkan jaringan otak manusia. Nah, meskipun para ilmuwan ini masih terus meneliti akan dampak jangka panjangnya, temuan tersebut menunjukkan bahwa partikel plastik mampu masuk dan bertahan di dalam tubuh. Karena itu, penelitian ini terus dilakukan untuk memahami pengaruhnya terhadap berbagai organ tubuh ya. Dan paparan mikroplastik ini diduga dapat memicu peradangan, stres oksidatif, gangguan sistem imun, serta membawa bahan kimia yang berbahaya yang menempel pada permukaannya. Namun hingga saat ini saudara, para ahli menegaskan bahwa bukti ilmiah mengenai hubungan langsung antara mikroplastik dan penyakit tertentu pada manusia masih terus berkembang sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut ya. Ya, dan untuk mengurangi paparan mikroplastik, saudara, masyarakat dapat mulai mengurangi ya akan penggunaan plastik sekali pakai, membawa botol minum yang dapat digunakan kembali ya, memilih wadah makanan yang berbahan kaca atau stainless steel, serta menghindari memanaskan makanan dalam wadah plastik yang dirancang untuk suhu tinggi. Selain itu, memilah dan mendaur ulang sampah plastik itu juga bisa menjadi langkah penting sahabat budaya dalam mengurangi pencemaran lingkungan. Dan sahabat budaya, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat memiliki peran bersama dalam mengurangi pencemaran plastik. Nah, pengelolaan sampah yang baik, peningkatan penggunaan bahan ramah lingkungan, serta edukasi kepada masyarakat menjadi kunci untuk menekan jumlah mikroplastik yang mencemari lingkungan. Dan semakin sedikit sampah plastik yang dihasilkan, maka semakin kecil pula risiko terbentuknya mikroplastik di masa depan. Dan sahabat budaya, mikroplastik adalah ancaman yang tidak kelihatan, tapi keberadaannya nyata. Nah, dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan menjaga lingkungan tetap bersih, maka kita tidak hanya melindungi alam, tapi juga membantu menjaga kesehatan diri sendiri dan generasi di akan datang. Dan kesadaran dan tindakan sederhana dari setiap individu dapat memberikan dampak besar bagi masa depan bumi, ya. Nah, makanya saudara, sekarang ini pemerintah berupaya untuk mengurangi sampah plastik ya. Jadi bagaimana masyarakat bisa
pinter-pinterlah untuk tidak selalu membawa atau membeli sesuatu yang harus selalu menggunakan kemasan plastik. Jadi bisa diganti kalau kemasannya tolong pakai kertas begitu ya, dari ada sak semen atau bagaimana. Nah, jadi setiap kita belanja atau kita sudah menyediakan kantong sendiri ya. Nah, biar tidak memproduksi sampah plastik setiap hari, sahabat budaya. Oke? Semoga kita bisa terhindar dari yang namanya mikroplastik dari diri kita sendiri ya. Mencoba untuk menjauhkan kita dari sampah-sampah plastik ya, sahabat budaya. Jadi jangan sampai kita tiap hari itu memproduksi sampah plastik di rumah ya, kurangi pemakaian plastik. Oke, sahabat budaya, informasi ini jadi informasi terakhir. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah bersama saya di Nyiar Ulama Pagi dari subuh sampai selesai hampir kurang beberapa menit di jam 10. Saya Stanley akhirnya pamit dari ruang dengar Anda, tapi Anda jangan dulu kemana-mana, sahabat budaya ya. Karena masih ada rekan saya Joyce yang akan lanjut untuk menemani Anda di acara selanjutnya di Nyiur Melambai Siang. Saya Stanley mengucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa, salam budaya.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-664.
1: Torang Samua Basudara adalah manifestasi dari semboyan sakral warga Sulawesi Utara yang lahir dari nurani seorang nasionalis, Dr. Sam Ratulangi.
2: Sitou timou tumou tou, manusia hidup untuk memanusiakan manusia, ialah berkat kebersamaan sejati.
1: Tidak memandang suku, agama, ras, ataupun kasta, warga Sulawesi Utara bertekad melalui kredo Torang Samua Basudara.
2: Mari hidup bersama dengan rukun dalam keberagaman.
3: Bhinneka

0: Coba Gate. Slogan ini bukan sembarang slogan. Slogan ini sebagai ajakan untuk memberantas minum minuman keras.
1: Etole, Matrega Rutorang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

Pop Daerah Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara. Patokan, mati roti gogorokan sayang. Wayawai Mindawe, lagu Papua. Bole Lebo, lagu Nusa Tenggara Timur.

0: Ovi Novindri, susah lupakan. Ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, cinta sia-sia. Kau sadarkan aku, tapi kau tak mampu tak menyakitiku. Atik Sibi, risau. Raisa, bila
1: tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Eid Gitar, sedia aku sebelum hujan.
2: Di sini, menjagamu tak patah hati.
0: Nur Sahanaya, ku ingin
3: sama-samamu setiap saat dan selalu.
0: Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu.

0: mahal ini. Bawa dia kembali.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

0: budaya dapat membuat kita termotivasi untuk menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa karena adanya keberagaman dalam budaya.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanuan.

0: rukun dalam kebersamaan, damai dalam persatuan adalah wujud kehidupan masyarakat Sulawesi Utara.
1: Etole, Madrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Hei, Keke.
1: Utu.
0: Turun dulu, Dok. Aku dapat ulang,
1: Di mana nih yang anak, Keke? Aduh, Utu. Mopi pasar biasa, ibu rumah tangga, Utu.
0: Oh, iyo. Sama dengan kita, weh. Keke, kita mau ke sana, kan, dia. Kita mau bawa pesanan ini.
1: Oh, iyo. Utu, coba nganalia.
0: Apa itu?
1: Tu petugas kebersihan, Dang. Pagi-pagi buta begini ke siang. Yuk. Dorang so bersih-bersih, perajing dorang, Kang.
0: Kalau dorang so kasih bersih-bersih, jadi dorang itu tu mesti begitu loh sama dengan dorang jaga tu kebersihan.
1: Iya, Dang. Iya, no, Utu. Memang harus begitu, Kak, tu.
0: Keke.
1: Iya, Utu. Siapa yang ngana?
0: Baru, Dok, tong dua ada mah cerita tu soal bersih-bersih. Marah ngana, Dok, ini. Aduh, ngana baru habis minum kumang kok ngana cuma ada buang di jendela oto no.
1: Salah-salah Utu. Nyana ada tuh tanpa sampah, Dang.
0: Nyana ada tanpa sampah. Bukan berarti ngana mesti buang di jendela oto. Mari kita gak tuh cuma kasih ingat no, pangana Keke. Kalau boleh, itu galas, ngana isi jodi dalam tas juga sana tuh. Tuh dia, Dang, ngana isi jodi dalam tas. Nanti
1: kok kita bawa pulang di rumah, Dang?
0: Bukan, nanti.
1: Bagaimana?
0: Nanti, Dang, kalau ngana seturun dari oto, ngana dapat lihat tuh ada tanpa sampah, Dang. Oh, ngana isi jodi situ, no.
1: Oh, begitu, Dang.
0: Iya,
1: Dang. Makasih, Utu. Ngana suka saya ingat pak kita. Ternyata, Kote, kebersihan bukan cuma di rumah, Kang. Tapi di mana saja, torang harus jaga tuh kebersihan.
0: Mantap. Mari, sebagai warga masyarakat yang baik, jangan membuang sampah di sembarangan tempat, di jalan, di sungai, dan di got. Jagalah kebersihan, karena kebersihan itu indah.

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sin propanethyl oksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan luar.
1: Pas jam 11 waktu Indonesia Tengah.

merupakan lembaran bahan tipis berkerangka yang diterbangkan ke udara dan terhubungkan dengan tali atau benang ke daratan atau pengendali. Layang-layang memanfaatkan hembusan angin sebagai alat pengangkatnya, dikenal luas di seluruh dunia sebagai alat permainan. Di berbagai daerah, layang-layang memiliki namanya masing-masing. Di sebagian wilayah Semenanjung Malaya, layang-layang disebut wau. Di daerah Sunda, dikenal main lang layangan. Dalam bahasa Betawi, layang-layang khususnya layang-layang hias disebut koang. Ada berbagai tipe layang-layang sebagai permainan. Yang paling umum adalah layang-layang hias dan layang-layang aduan atau layang-layang laga. Ada juga layang-layang yang diberi sendaringan yang dapat mengeluarkan suara karena hembusan angin. Layang-layang laga biasa dimainkan oleh anak-anak pada masa pancaroba karena kuatnya angin yang berhembus pada saat masa pancaroba. Layang-layang memiliki banyak fungsi. Selain untuk permainan dan rekreasi, layang-layang juga diketahui memiliki fungsi ritual, alat bantu memancing atau menjerat, menjadi alat bantu penelitian ilmiah, serta media energi alternatif. Di beberapa daerah di Nusantara, layang-layang dimainkan juga sebagai bagian dari ritual tertentu, biasanya terkait dengan proses budidaya pertanian. Layang-layang paling sederhana terbuat dari helai daun yang diberi kerangka dari bambu, kemudian diikat dengan serat rotan. Layang-layang semacam ini masih dapat dijumpai di Sulawesi. Diduga beberapa bentuk layang-layang tradisional asal Bali berkembang dari layang-layang daun karena bentuk ovalnya yang menyerupai daun. Di Jawa Barat, Lampung, dan beberapa tempat lain di Indonesia, layang-layang digunakan sebagai alat bantu memancing. Layang-layang ini terbuat dari anyaman daun sejenis anggrek tertentu dan dihubungkan dengan mata kail. Di Pangandaran, Jawa Barat, layang-layang dipasangi jerat untuk menangkap kelelawar. Sejak abad ke-18, layang-layang sudah digunakan sebagai alat bantu penelitian cuaca. Benjamin Franklin, seorang ilmuwan penemu sekaligus salah seorang pemimpin revolusi Amerika, pernah menunjukkan sebuah eksperimen bahwa petir membawa muatan listrik dengan menggunakan layang-layang yang terhubung dengan kunci. Dengan percobaan itu, Franklin terkenal dengan percobaannya mengenai listrik dan penangkal petir. Sekarang ini, layang-layang raksasa dari bahan sintetis telah dicoba menjadi alat untuk menghemat penggunaan bahan bakar kapal pengangkut. Pada saat angin berhembus kencang, kapal akan membentangkan layar raksasa seperti layang-layang yang akan menarik kapal sehingga menghemat penggunaan bahan bakar. Diketahui, catatan pertama yang menyebutkan permainan layang-layang adalah dokumen dari Cina sekitar tahun 2500 sebelum Masehi. Penemuan sebuah lukisan gua di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara pada awal abad ke-21 yang memberikan kesan orang bermain layang-layang menimbulkan spekulasi mengenai tradisi yang berumur lebih dari itu di kawasan Nusantara. Diduga terjadi perkembangan yang saling bebas antara tradisi di Cina dan di Nusantara, karena di Nusantara banyak ditemukan bentuk-bentuk primitif layang-layang yang terbuat dari daun-daun. Di kawasan Nusantara sendiri, catatan pertama mengenai layang-layang adalah dari sejarah Melayu pada awal abad ke-17 yang menceritakan suatu festival layang-layang yang diikuti oleh seorang pembesar kerajaan. Dari Cina, permainan layang-layang menyebar ke barat hingga kemudian populer di Eropa. Layang-layang juga terkenal ketika dipakai oleh Benjamin Franklin ketika ia tengah mempelajari petir. Saya Joyce Wantania untuk Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, dan masih dari kawasan Puncak Tikala, kembali selamat siang sahabat budaya di manapun Anda berada. Bahagia sekali siang hari ini di kesempatan Nyiru Melambai siang edisi Selasa 18 Agustus 2026. Masih dengan suasana Peki Kemerdekaan pastinya ya sahabat budaya. Senang sekali saya Joyce kembali hadir untuk Anda, siap temani suasana aktivitas, suasana siang sahabat budaya dimanapun berada. Tuntas nanti kebersamaan kita di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Oke, selamat siang dan selamat terus melanjutkan aktivitas. Semoga dengan kondisi maksimal untuk Anda mengerjakan semua pekerjaan, rencana kerja di hari ini. Sambil kami temani dengan lagu-lagu bagus dan juga pastinya informasi yang bisa melengkapi informasi Anda hari ini. Pastikan terus menyatu bersama kami, Perompat Suara Budaya Kawanua. Anda dengarkan melalui 88,6 FM, 11.88 AM, ataupun Anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming kami www.rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

huevos, anjing. Bay Area.

Baik sahabat budaya, pukul 11.32 waktu Indonesia Tengah, berikut hadir untuk Anda informasi teras UMKM. Hari ini tentang kulit cantik berawal dari kulit yang sehat. Kulit cantik bukan hanya tentang warna kulit yang cerah atau penggunaan produk kecantikan yang mahal. Kecantikan kulit sesungguhnya berawal dari kondisi kulit yang sehat. Kulit yang sehat biasanya terasa nyaman, cukup lembab, tidak mudah mengalami iritasi dan mampu menjalankan fungsinya sebagai pelindung tubuh. Menjaga kesehatan kulit dapat dimulai dari kebiasaan sederhana, membersihkan wajah secara teratur, menggunakan pelembab yang sesuai dengan jenis kulit, serta melindungi kulit dari paparan sinar matahari merupakan langkah dasar yang penting. Kebiasaan sederhana tetapi dilakukan secara konsisten seringkali memberikan hasil yang lebih baik daripada penggunaan banyak produk tanpa memahami kebutuhan kulit. Sahabat budaya, asupan makanan juga ikut berperan. Mengonsumsi sayur, buah, protein, dan cukup air membantu memenuhi kebutuhan tubuh untuk mempertahankan kesehatan kulit. Sebaliknya, pola makan yang kurang seimbang, kurang tidur, serta stres yang berkepanjangan dapat membuat kulit terlihat kusam dan kurang segar. Bagi pelaku UMKM bidang kecantikan, pemahaman tentang kesehatan kulit menjadi nilai penting dalam menawarkan produk. Konsumen saat ini semakin membutuhkan produk yang tidak sekedar memberikan efek instan, tetapi juga nyaman digunakan dan sesuai dengan kebutuhan kulit. Edukasi yang jujur mengenai manfaat dan cara penggunaan produk dapat membangun kepercayaan pelanggan. Produk UMKM seperti sabun, pelembab, masker, minyak perawatan, atau produk perawatan kulit lainnya dapat menjadi bagian dari rutinitas kecantikan. Namun pemilihannya tetap harus disesuaikan dengan jenis dan kondisi kulit. Tidak semua produk cocok untuk setiap orang, sehingga konsumen perlu

memperhatikan kandungan, cara penggunaan, serta kemungkinan terjadinya reaksi pada kulit. Pada akhirnya, kulit cantik tidak harus sempurna. Kulit yang sehat, terawat, dan nyaman adalah bagian penting dari kecantikan yang alami. Teras UMKM dapat menjadi ruang untuk memperkenalkan produk, sekaligus mengedukasi masyarakat bahwa merawat kulit bukan sekedar mengejar penampilan, tetapi juga merupakan bentuk perhatian terhadap kesehatan diri sendiri. Demikian Teras UMKM hari ini, sampai jumpa di informasi Teras UMKM selanjutnya.

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

Dari Chaco hadir untuk Anda lagunya dengan judul Pesta. Ya, mungkin sahabat budaya juga sempat, sering melihat ya kondisi yang demikian. Apalagi kalau pesta di Manado, Sulawesi Utara, ya memang identik dengan hal-hal demikian ya. Kalau sekadar untuk menghibur diri, okay, bisa. Itu kan sekali-sekali, tidak setiap hari. Tapi tetap jaga kondusivitas begitu. Mungkin juga terkait dengan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI. Ada juga semacam pesta yang dilaksanakan di lingkungan sahabat budaya. Ya, semoga tetap kondusif saja ya. Karena namanya pesta untuk menyenangkan diri, untuk kesenangan semua. Bukan untuk mencari masalah. Oke, baik, 47 menit sekarang dari jam 11 siang. Informasi selanjutnya, kali ini saya pilihkan tentang El Nino. Atau sering kita, kalau kita lihat tulisannya itu El Nino, tapi kalau bacanya El Nino. Ini punya dampak yang cukup besar juga, berkepanjangan di Indonesia, sahabat budaya ya. El Nino adalah fenomena iklim yang terjadi ketika suhu permukaan laut di bagian tengah dan timur Samudra Pasifik tropis menjadi lebih hangat dari kondisi normal. Pemanasan tersebut mempengaruhi pola angin dan pergerakan awan sehingga berdampak pada pola cuaca di berbagai wilayah dunia termasuk Indonesia. Di Indonesia, salah satu dampak El Nino yang paling sering dirasakan adalah berkurangnya curah hujan. Kondisi ini dapat menyebabkan musim kemarau menjadi lebih panjang dibandingkan biasanya. Beberapa daerah bahkan dapat mengalami hari-hari tanpa hujan dalam waktu yang cukup lama. Dan tentunya ini dapat menyebabkan kekeringan dan menurunnya ketersediaan air. Sungai, waduk, dan sumber air lainnya dapat mengalami penurunan debit. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi masyarakat, terutama di daerah yang sangat bergantung pada air hujan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sektor pertanian juga dapat terkena dampaknya. Kekurangan air membuat tanaman sulit tumbuh secara optimal dan dapat mengganggu jadwal penanaman. Jika kekeringan berlangsung panjang, hasil panen dapat menurun dan pada kondisi tertentu dapat menyebabkan gagal panen. Cuaca yang lebih kering juga meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Rumput, semak, dan pepohonan yang kehilangan banyak kelembapan akan lebih mudah terbakar. Kebakaran yang meluas dapat menghasilkan asap dan menyebabkan kualitas udara memburuk, bahkan mengganggu aktivitas masyarakat. Meskipun El Nino dapat membawa dampak yang cukup besar, pengaruhnya tidak selalu sama di setiap wilayah Indonesia. Karena itu masyarakat perlu memperhatikan informasi cuaca dan iklim, menghemat penggunaan air, serta mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan musim kemarau yang lebih panjang. Dengan persiapan yang baik, sahabat budaya, dampak El Nino ini terhadap kehidupan sehari-hari tentunya bisa diminimalisir.

0: Pop Daerah Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Cik Cik Prio, lagu Kalimantan Barat. Patokan, lagu Sulawesi Utara.
1: Patokan, mati roti gogorokan sayang.
0: Wayawai Windawe, lagu Papua. Bole Lebo, lagu Nusa Tenggara Timur.

0: Dodoy Sidodoy, lagu Melayu. Sansaro, lagu Minang.
1: Busa di kanala cuo.
0: Butet, lagu Batak.

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan luar.
1: Pas jam 12 waktu Indonesia Tengah.

Oleh-oleh khas bisa menjadi bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengunjungi suatu daerah. Ketika berkunjung ke Minahasa Tenggara, salak menjadi oleh-oleh favorit yang sering dibawa oleh para pelancong. Bahkan, salak sudah menjadi ikon dari Kabupaten Minahasa Tenggara.

0: Salak Pangu adalah salak yang terkenal dengan rasa manis dan sudah diekspor ke daerah lain, bahkan ke luar negeri. Kami pun berkunjung ke Desa Pangu di Kecamatan Ratahan Timur, Kabupaten Minahasa, Tenggara. Butuh waktu sekitar 2 jam lebih untuk mencapai Desa Pangu dari Kota Manado. Ketika memasuki Kecamatan Ratahan Timur, di sisi jalan terlihat pepohonan salak tumbuh subur. Kami pun berinisiatif masuk ke jalan yang menuju ke kebun salak yang ada di desa tersebut. Di perjalanan, kami bertemu dengan seorang petani salak yang membawa 3 karung buah salak yang baru dipetik dengan sepeda motor. John Sengkei, ucap petani tersebut ketika kami menanyakan namanya. Om John baru saja memetik buah di kebun salak miliknya. Meskipun terlihat lelah, pria parubaya ini tetap menyempatkan diri untuk bercerita dan selalu tersenyum ramah kepada kami. Dalam perbincangan kami, Om John mengatakan sudah menjadi petani sejak muda hingga sekarang. Salak Pangu miliknya sudah dikirim ke beberapa daerah di luar Sulawesi Utara.
1: Ya, ada berapa besar nih, Pak?
2: Dan tanah makan salak?
3: Ada berkisar 2,5 hektar tuh.
1: 2,5 hektar, Pak, kalau misalnya ini salak ini ada di pemusim atau memang...
3: Ada.
2: Kalau sekarang kebetulan?
3: Kalau kebetulan musim. Kalau satu tahun cuma 2 kali.
2: Satu tahun 2 kali panen?
3: Bulan Februari dengan Juli.
2: Oke, 1 kali panen boleh berapa banyak itu?
3: Kira-kira ini tuh ada berkisar hampir 1 ton tuh.
2: Kalau itu dia jual di mana saja itu, Pak?
3: Ya? Kirim ke apa? Ternate, Jailolo, dengan di apa? Tondano, Manado, toko-toko.
2: So, berapa lama jadi petani, ya, Pak?
3: Dari tahu kerja lah.
2: Kerja selama kan. Ya. Nah ini Pak DPB dan ini salak Pangu ini kan super kenal tuh dengan salak-salak lain.
3: Iya.
2: DPB beda apa, Pak?
3: DP keunggulan tidak kasih kawin. Tidak kasih kawin.
2: Jadi dia langsung keluar hujan. Gitu.
0: Menurut Om John, menjadi petani salak memang jarang terjadi gagal panen. Namun hama menjadi masalah utama. Hewan pengerat seperti tikus sering memakan buah salak yang siap dipanen. Tidak hanya itu, yaki juga sering merusak tanaman salak.
3: Kalau gagal panen kecuali musibah gunung berapi, kalau abu gunung turun, hancur salaknya, rusak. Itu hama, tikus lah, cuma tikus. Apa? Yaki juga. Kalau dekat hutan ini tuh jadi yaki jaga turun. Ya, ada susah, ada senang. Ya. Di waktu kalau salak murah, kadang-kadang hampir tidak ada lebihnya, no. Karena so terlalu banyak tuh, jadi. Kalau juga dalam pengiriman juga, kalau tidak ada kapal, itu kesulitan. Gitu. Jadi kalau Manado tidak kapal, mesti lari ke Bitung.
0: Memasuki kompleks perkebunan di Desa Pangu, tanaman salak semakin mendominasi di kiri dan kanan jalan. Sesekali terlihat buah salak yang baru dipetik, hanya diletakkan di pinggiran jalan. Tak sengaja, kami bertemu dengan seorang petani muda bernama Olan yang sementara memanen salak. Olan mengatakan untuk kebun milik keluarganya yang tidak terlalu besar, hanya dipanen sendiri, tanpa harus menyewa bantuan dari orang lain.
4: Sekarang lagi panen salak.
1: Ini kalau cara panennya bagaimana?
4: Ya tentunya orang mesti kadang orang pakai pengaman kayak sarung tangan, juga orang bawa alat biasa disebut peda kalau di
1: peda
4: atau kalau bahasa Indonesianya
1: parang.
4: Parang, oh, ya okay. Parang.
1: Mar biasa kalau ini panen sendiri atau dia pakai orang lain lagi untuk membantu panen?
4: Kalau untuk kebun yang tidak terlalu besar, orang bisa panen sendiri. Bisa juga orang bisa sewa orang untuk bantu panen.
0: Produksi buah salak Pangu yang banyak membuat masyarakat mengolah menjadi berbagai jenis olahan untuk meningkatkan nilai seperti dodol salak dan kobisa atau kopi biji salak. Salah satu industri rumahan, Ude Mandiri, mengubah salak menjadi dodol salak. Ana, pemilik usaha rumahan itu menceritakan cara untuk mengolah salak menjadi dodol salak.
5: Jadi untuk produk daun salak ini yang pertama kita siapkan dulu buahnya yang utama ya. Pertama
6: buahnya
5: yang buahnya
6: asli dari sini ya.
5: Iya, dari Desa Pangu. Kemudian buah salaknya dibersihkan, dikeluarkan bijinya, di blender, dihaluskan. Kemudian untuk bahan-bahan yang lainnya kita siapkan yaitu kelapa. Kelapa itu kita buat santan ya, dibuat santan. Yeah. Kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya seperti tepung ketan, gula pasir, gula merah, atau gula batok. Nah, dicampur semuanya itu dan dimasak selama kurang lebih 3-4 jam. Perbedaannya kalau dodol yang biasa itu manis, kalau ini ada rasa asam, ada rasa manisnya.
0: Dalam sebulan, menurut Ana, usaha olahan dodol salak ini bisa menghasilkan hingga puluhan juta rupiah. Saat ini, produksi olahan dari buah salak Pangu bisa ditemui di toko oleh-oleh yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Diperkirakan seluas 200 hektar lahan kebun salak yang terbentang di lembah curam di tepi jalan seputaran wilayah Desa Pangu. Salak Pangu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat di desa ini. Selain menjadi tumpuan hidup masyarakat, manisnya salak Pangu sudah diekspor ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan ke luar negeri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Penyuruh Melambai Siang, Pro4 Budaya RRI Manado, sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

Oke, baik, kembali selamat siang sahabat budaya dimanapun berada. Terima kasih untuk tetap setia menyatu di Perompat siang ini. Sahabat budaya, dengarkan Perompat Manado lewat 88,6 FM, 11.88 AM. Selamat siang juga yang mendengar torang pesiaran melalui live TikTok ya. Apa kabar semuanya? Terima kasih sudah bergabung. Jangan lupa tap-tap layar. Kali ini torang baku dapat di live TikTok. Yang mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital juga, selamat siang semuanya. Atau lewat audio streaming www.rri.co.id ataupun platform apapun yang sementara digunakan untuk mendengarkan lagu-lagu Manado bersama Perompat. Oke, kembali selamat baku dapa. Kita Joyce di sini siap temani dengan lagu-lagu Manado pilihan sampai jam 2 siang nanti. Sahabat budaya juga boleh bergabung untuk pilih sendiri lagu yang ingin didengarkan. Mungkin ada kenangan tersendiri dengan lagu Manado tertentu, boleh dipilih di sini. Silakan dipilih. Satu orang satu yang pasti. Yang bergabung lewat live TikTok, silakan ketik lagu Manado favorit Anda. Kalau lagunya ada di sini, saya putarkan pastinya. Yang mendengarkan lewat 88,6 FM, 11.88 AM atau RRI Digital, boleh bergabung lewat SMS ataupun WhatsApp 0853-424-1928. Jangan lupa sebutkan nama, alamat, judul lagu, dan torang ada topik di siang hari ini, sahabat budaya. Karena masih dengan suasana kental dengan hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-81, jadi enggak apa-apa kalau torang berbicara tentang apa kira-kira yang membuat sahabat budaya paling merasa terkesan dengan event 17 Agustusan. Sampai kemarin banyak yang upload merasa terharu begitu ya ketika mendengarkan lagu perjuangan atau lagu nasional. Atau ada kegiatan ataupun hal lainnya, momen lainnya yang membuat sahabat budaya terkesan terkait dengan perayaan 17 Agustusan, 17-an, boleh berbagi lewat komentar, boleh lewat SMS, WhatsApp juga bisa, silakan. Oke, selamat siang yang sudah bergabung lewat live TikTok di siang hari ini, dimanapun berada, saya sapa dulu ya. You Forever 93, Akamca, Sami Senduk, Orang Rerer, Adalan 9, Etnis. Kemudian ada juga yang punya username Papa Abdil, Mei Yayang, Papa Alfa, Erla Aji, Nanang, selamat siang, Nisrina 605. Selamat siang Gonsut, John. Ada Gonzales juga, Ani Sugondo, Reels underscore Etris. Eri Simanjuntak, Sukmawati, Okta, Ani Sugondo, terima kasih sudah memfollow akun Perompat ya. Pelaut, siap. Minta lagu pelaut. Ini di sini ada istri pelaut, ada balada pelaut. Kira-kira yang mana ya, Ani Sugondo? Bisa diperjelas. Mau yang istri pelaut atau siapa nih? Balada pelaut. Nona Julita Rompas juga. Selamat siang, Geoffrey, Ormin, Butterfly 75. Dan semua-semua ya, jangan lupa tap-tap layar. Jangan lupa kalau ingin mendengarkan lagu Manado kesayangan Anda, silakan sebutkan judul lagunya, nanti saya saya cari lagunya dan saya putarkan pastinya. Alexander bersama Cucu Cia, asik. Selamat siang Kak Jo, selamat siang Nona Julita Rombas, Akmal Fausan. Oke, request lagu Manado apa ini, Ormin?
Boleh sebutkan judul lagunya ya, kalau tidak begitu tahu dengan judul-judulnya. Nanti saya pilihkan lagu yang bagus buat Ormin. Oke, selamat siang yang punya nomor ponsel 0853-4165 sekian-sekian. Oh ini, baiklah ini pesan yang sudah lama ternyata ya. Oke, saya sapa saja orangnya. Selamat siang, Boy Matikup di Membeh Minut. Mohon maaf kalau baru dibuka ini, jadi begitu cek tanggalnya ternyata tanggalnya sudah lewat, bukan hari ini, tapi tidak mengapa saya sapa orangnya. Salam kenal buat penyiar radio, salam kenal juga, salam kenal balik buat Ormin, tinggal di mana Ormin? Alexander minta lagu Kejujuran, itu lagu Ambon, ini kita spesial lagu-lagu Manado ya, jadi silakan pilih lagu yang lain. Oke, Ormin di Pulau Bangka. Bangka Belitung kah? Atau Bangka di Likupang? Di Sulawesi Utara juga ada Pulau Bangka. Tepatnya di Minahasa, di Likupang ya. Di Minahasa Utara. Dev Wamena. Dari Ormin katanya salam buat mama dan papa yang lagi santai di saat ini. Oh, Pulau Bangka Desa Ehe. Ehe apa? Pokoknya seperti itulah ya. Lagu Manado dari Randy Lapian, siap buat Alexander.

Oke, sambil request lagu, tentunya sahabat budaya sekali lagi bisa untuk mengomentari topik di siang hari ini terkait dengan hal apa yang biasanya paling berkesan dan tidak ingin sahabat budaya lewatkan ketika merayakan 17-an. Kalau saya sendiri, saya ya kita paling yang tidak akan mau lewat itu nonton paskibraka di istana. Entah kenapa suka sekali dari dulu, jadi tidak akan terlewatkan. Memang dapat rasa DP semangat berapi-api.

itu yang biasanya ada di saat 17-an. Ada yang bilang ketika bendera merah putih dikibarkan ya, mulai dari tanggal 1 Agustus, kemudian sepanjang bulan Agustus itu bendera merah putih dikibarkan, sepertinya ada rasa luar biasa yang terasa. Kemudian ada juga yang bilang ketika lagu kebangsaan dinyanyikan saat penaikan bendera dan juga penurunan, ini luar biasa rasa yang hadir di dalam hati, di dalam sanubari, begitu ya. Dan kemudian ketika orang-orang dari berbagai latar belakang berkumpul bersama, seperti yang kita saksikan kemarin, kalau sempat menonton jalannya detik-detik proklamasi kemerdekaan RI ke-81 di Istana Merdeka, banyak orang berkumpul dengan ciri khasnya masing-masing ya, memakai baju adat sesuai dengan daerah-daerah yang ada se-Indonesia. Ini juga sangat menggugah semangat kebersamaan, semangat persatuan, dan momen yang paling ditunggu-tunggu pastinya ya. Oke, Alexander katanya kirim for istri tercinta dan semua orang yang mendengarkan program 4 RRI, salam kenal semua. Hiki Komori request host bukan CEO. Begitu ya. Saya CEO yang menyamar masalahnya. Sami Senduk, kita cuma mulia. Oh ya, Sami Senduk katanya menunggu momen 17-an itu musuh kalian makan kerupuk. Lucu memang DP momen, Kang. Padahal kerupuk itu kalau sehari-harinya orang makan paling gampang, paling receh orang pe istilah. Tapi kalau sudah dilombakan, maka akan menjadi sesuatu yang seru, dan bakure bebek yang habis itu kerupuk itu memang luar biasa. Alexander, yang saya suka melihat parade militernya. Nona Julita Rompas, kalau Julita suka nonton upacara bendera. Kemudian, oh ya, kemarin ada pasukan kavaleri berkuda juga ya, dari Tugu Monas mengantar bendera sangsaka merah putih dan juga naskah proklamasi diantar ke istana untuk kemudian dibacakan dan dikibarkan ya benderanya. Steny Maringka, terima kasih sudah membagikan live TikTok siang hari ini. Nona Julita Rompas di Tondano dapat salam dari Alexander. Bisa dilihat langsung di komentar di live TikTok ya. Magdalena Hontong, mat siang Mbak Joyce. Ibu Lena Rike, aduh Ibu Lena apa kabar? Baru dapat dengar ini. Semoga udah sehat selalu, Kang. Selamat hari kemerdekaan. Minta lagu percuma. Ibu Lena terkesan dengan upacara bendera dan lomba-lomba pada saat 17 Agustus. Oke. Cuma Ibu Lena, lagu percuma itu lagu mana? Lagu Ambon. Orang di sini sampai di jam 2 siang spesial lagu-lagu Manado. Jadi boleh diganti dengan lagu yang lain ya. Di sini Randy Lapian sudah standby, kita selalu setia. Kira-kira yang minta lagu Randy Lapian, semoga bisa terhibur nanti. Ah masa, baru ada lagu apa lagi tadi yang minta? Oh ya, balada pelaut ya buat Ani Sugondo. Yang mungkin sudah terlewatkan bisa kasih komentar lagi supaya lagunya bisa kita putarkan. Mungkin ada di antara sahabat budaya yang senang dengan momen 17-an itu lomba panjat pinang. Apakah punya pengalaman tersendiri atau mungkin ada apa namanya? Ada kesan atau mungkin apa saja ya? Ada juga lomba bakiak, lomba-lomba

khas 17-an. Boleh berbagi pengalaman Anda di sini. Yang minta cuma sopir gokar juga. Mana tadi orangnya? Oh, Sami Senduk. Minta lagu cuma sopir gokar. Kirim buat grup teman rasa saudara, lebih khusus yang punya grup Jo dari Sami Senduk. Blasius Beni, selamat siang. Yang minta lagu bukan CEO juga. Semoga sudah standby, lagunya segera hadir. Oke, nanti torang lanjut lagi. Saatnya sekarang lagu-lagu bagus untuk Anda. Torang mulai dari Randy Lapian. DP judul Kita Selalu Setia. Iya, serius.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Perempuan Suara Budaya Kawanua, sahabat budaya, demikian Ngana Bukang CEO. Iya, sudah mengantar kita di menit yang ke-50 sekarang. Dari jam 12 siang, baik, torang lanjut lagi. Acara Torang dan Torang di siang hari ini. Selamat siang yang sudah bergabung. Baik lewat live TikTok, lewat SMS ataupun WhatsApp Pro 4. Selamat siang semuanya. Selamat menikmati makan siang yang sementara makan siang. Yang belum makan siang juga dulu supaya nyana tak tunda-tunda toh, supaya kesehatan bisa tetap terjaga. Apalagi di tengah kondisi cuaca yang panas, bisa dibilang panas ekstrim ya. Jangan sampai lupa makan, apalagi lupa minum. Ini bisa membahayakan kesehatan Anda, bisa mengganggu maksudnya. Ani Sugondo, mantu saya dari Kulawi, Sulawesi Tengah. Oke, salam buat mantunya ya. Kulawi itu daerah pegunungan yang indah bukan ya. Pokoknya kalau bicara tentang kearifan lokal di sana masih sangat-sangat terjaga. Tapi Kulawi itu di Sulawesi Tengah, kalau Manado itu di Sulawesi Utara. Buat Ani Sugondo, terima kasih tadi lagunya sudah hadir, semoga sudah terhibur ya. Kemudian ada juga yang request Vivin Paling Tak Cinta, ada Julita Rompas, fans Pro 4 RRI Manado. Oke, baik, nama akunnya demikian, Julita Rompas, fans Pro 4 RRI Manado. Katanya buat Bung Rian di Tikala Manado, Alexander, makasih salamnya. Kemudian akun berdua katanya minta lagu Setia Bonar, judulnya Cinta Terakhir. Kalau lagu Indonesia itu bisa di jam 4 ya buat akun berdua. Kalau jam 12 sampai jam 2 siang ini kita spesial lagu-lagu Manado, demikian. Kemudian Ibu Lena Dirike yang minta lagu Gloria Trio Rindu Nganah, lagunya sudah standby, ditunggu saja. Kemudian selamat siang buat Ibu Jusye yang bergabung siang ini lewat WhatsApp Rompat. Halo, selamat siang Ibu cantik, Ibu Joyce, Torang Deng Torang, merdeka. Merdeka juga. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Jayalah negeriku, jayalah bangsaku. Ini dengan Ibu Jusye dari Perum Griah Rizki Kolongan, Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara. Mau request lagu judulnya Sayang Jadi Begini, yang nyanyi Isti Yulistri. Mau kirim for Ibu Lina di Waru Kapas dan Pak Gemini Men di Winetin. Halo, selamat siang Ibu Lina dan Pak Gemini, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat Kang, Ibu Lina dan Pak Gemini Men. Ini ada kiriman lagu dari Ibu Jusye. Selamat badengar Jone, Ibu Lina, semoga terhibur. Buat penyiar, Ibu cantik, Ibu Joyce, thanks ne, Tuhan Yesus memberkati Ibu Joyce bersama keluarga tercinta. Amin. God bless you. Terima kasih katanya Somo putar tu lagu, deng so baca akang tu WA. Ini kok Ibu Jusye pe lagu kesayangan. Oke dang. Dan jawaban dari Ibu Jusye terkait topik di siang ini adalah Ibu Jusye ingin melihat lomba panjat pinang karena Ibu Jusye sangat suka sekali lomba panjat pinang di momen hari kemerdekaan Republik Indonesia. Boleh begitu Jo, Ibu Joyce? Itu Ibu Jusye pejawaban. Thanks, ne. Torang deng torang. God bless you. Oke, terima kasih kembali semua yang sudah bergabung lewat live TikTok juga di siang hari ini. Selamat bergabung semuanya dan selamat menikmati lagu-lagu Manado pilihan. Anda bisa nikmati sampai di jam 2 siang nanti. Sekarang ini ada Rindu Ngana dari Gloria Trio dan menyusul nanti lagu-lagu selanjutnya sesuai daftar yang sudah Anda request. Oke, selamat siang dan selamat mendengarkan.

Pro 4 FM, Suara Budaya, Kawanuara.

Sahabat Budaya, Wale Wangko adalah nama rumah adat di Minahasa, artinya adalah rumah waris atau rumah pewaris. Rumah adat ini digolongkan sebagai rumah panggung. Tiang penopangnya dibuat dari kayu yang kokoh. Konon kabarnya, dua di antara tiang penyangga ini tidak boleh disambung dengan apapun. Bagian kolong rumah pewaris ini lazim dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan hasil panen atau gedong. Seperti rumah adat lainnya, rumah adat Minahasa ini dibagi juga ke dalam beberapa bagian utama, antara lain bagian depan atau yang disebut lesar. Bagian ini tidak dilengkapi dengan dinding sehingga mirip dengan beranda. Lesar ini biasanya digunakan sebagai tempat para tetua adat dan juga kepala suku yang hendak memberikan maklumat kepada rakyat. Bagian selanjutnya adalah seke atau serambi depan. Berbeda dengan lesar, seke ini dilengkapi dengan dinding dan letaknya persis setelah pintu masuk. Ruangan ini sendiri difungsikan sebagai tempat menerima tamu, serta ruang untuk menyelenggarakan upacara adat dan jamuan makan untuk undangan. Kemudian pores. Pores merupakan tempat untuk menerima tamu yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan pemilik rumah. Terkadang ruangan ini juga digunakan sebagai tempat untuk menjamu tamu wanita dan juga tempat anggota keluarga melakukan aktivitas sehari-harinya. Pores ini umumnya bersambung langsung dengan dapur, ruang tidur, dan juga tempat makan. Jika kita cermati, keunikan rumah pewaris ini terletak dari arsitektur depan rumah. Perhatikan saja susunan tangga yang berjumlah dua dan terletak di bagian kiri dan kanan rumah. Konon kabarnya, dua buah tangga ini berkaitan erat dengan kepercayaan suku Minahasa dalam mengusir roh jahat. Apabila roh tersebut naik melalui tangga yang satu, maka serta-merta ia akan turun lagi melalui tangga lainnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Dari isi Yulistri dengan sayang jadi begini, spesial buat Ibu Jusye di Perum Gria Rizki, Kolongan Kalawat ya, Kecamatan Minahasa Utara. Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara. Itu dia tadi lagunya. Dan baik, saya menyapa dulu semua yang sudah bergabung di live TikTok siang hari ini. Sudah cukup banyak juga. Jadi tadi belum direspon karena responnya live ya. Kalau lagunya jalan, saya pending dulu begitu. Oke, Alexander, terima kasih untuk program 4 Julita Rompas Tondano. Selamat siang, username Matoa, Bendolo, Marce juga. Yang tadi katanya dari Fak-Fak, selamat siang, mana dia tadi? Cukup banyak yang bergabung siang ini ya. Alexander juga katanya ada rindu Dapa ini di galangan kapal PT IKI JI Samuel Languyu Bitung. Salam rindu dari Jayapura, Papua. Selamat siang, Marce. Oke, masih dari Alexander, katanya waktu itu kerja di galangan kapal PT IKI. IKI apa IKI? Oke, selamat siang juga Dix. Nohri Pua. Oh, yang salam dari Fak-Fak itu Dix ya. Selamat siang Dix, di sana sudah mau sore ya. Fak-Fak waktu Indonesia Timur. Oke, baik. Terima kasih sudah bergabung. Selamat siang juga buat Izal Muhammad. Aku dari Kabupaten Banggai Kepulauan. Banggai Kepulauan. Hadir menyapa, salam kenal dan merdeka. Merdeka juga. Terima kasih. Salam buat semua yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan. Dari Jai Lolo, selamat siang Mem Femi. Salam rindu dari Manado. Oke, selamat siang host. Terima kasih Matoa. Matoa di Tobelo. Aduh, ini banyak dari timur ya yang bergabung. Terima kasih pastinya. Iya, Jai Lolo hadir. Siap. Kapan balik Manado orang Jai Lolo. Ada juga yang bergabung siang ini lewat WhatsApp Rompas. Selamat siang Pak Rivo yang ada di GPI. Jadi GPI ini adalah Geria Paniki Indah, Perum perumahan paling besar di Sulawesi Utara. Begitu Pak Rivo ya. Pokoknya kalau baru sekali mau masuk di area GPI, siapkan handphone dengan baterai kuat. Kalau sampai lowbat, sampai mati handphone, enggak bisa pakai maps, bisa dipastikan enggak bisa keluar dari GPI. Begitu Kang, Pak Rivo. Soalnya saking besarnya perumahan tersebut. Oke, tapi ya Mbak Jo, Pak Rivo, GPI, momen di hari kemerdekaan buat Pak Rivo, mulai dari awal upacara pengibaran bendera sampai penurunan bendera itu sangatlah berkesan. Walaupun hanya nonton lewat televisi, itu tetap tidak pernah dilewatkan. Kirim salam buat semua-semua yang satu hati di Perompat. Semoga sehat, bahagia selalu. Makasih Mbak Jo, tetap semangat. God bless you. Terima kasih kembali, God bless you too, buat Pak Rivo di GPI. Yang katanya salah satu yang tidak terlewatkan setiap tanggal 17 Agustus itu menonton upacara pengibaran sampai penurunan bendera. Walaupun hanya lewat televisi, tapi itu sudah sangat berkesan dan tidak pernah terlewatkan. Oke, selamat siang Sampuraga. Selamat siang jelang sore, Jayapura Monitor. Terima kasih.

Iya, masih ditunggu yang lain yang ingin bergabung di siang hari ini acara Torang Deng Torang spesial lagu-lagu Manado bersama Pro 4 Manado. Oke, dari Bengkulu, selamat siang Bengkulu, Riko TP94. Riko Tanapata. Oh, semoga tidak salah baca ya. Tanapata atau Tanapeta? Hadir kembali dari Bengkulu. Oke, okay, selamat siang Bengkulu. Bengkulu ini salah satu dari 3

Oke, Bengkulu itu adalah satu dari tiga provinsi di Indonesia yang nama provinsinya sama dengan nama ibu kotanya. Begitu kan, Riko? Bengkulu ibu kotanya Bengkulu, Jambi ibu kotanya Jambi, Gorontalo ibu kotanya Gorontalo. Seperti itu. Oke, Mem Femi, Jailolo, minta lagu Hargai Tape Diri. Ada lagunya, ada. Mau dihargai berapa maunya, Mem Femi? Oke, dari Isti Yulistri dengan Hargai Tape Diri, masih ada kesempatan buat yang lain yang ingin request lagu, yang ingin memilih sendiri lagu Manado yang Anda favoritkan, begitu ya. Biasanya kan memang ada yang senang dengan lagu Manado, dengan lagu yang sama selalu, tidak pernah bosan, karena memang lagunya mungkin cocok dengan kenangan, atau cocok dengan apapun itu, pokoknya menyenangkan lah ya, sehingga menjadi lagu kesayangan. Oke, Riko katanya request lagu Polo Pakita Sayang. Begitu ya, tahu dange Polo Pakita Sayang. Siap, saya carikan dulu ya. Di sini Polo Pakita Sayang ada cukup banyak versi dari Koni Mamahit, dari Denny Dinar, dari Nova Sondak, Lodi Hinonaung, kemudian Tanto Wiyahya, Trio Bougainville, dan Trio Malengket, Trio Pantera juga. Sementara Riko mintanya dari Fanny Fabiola. Sepertinya kita belum punya lagunya kalau versi Fanny Fabiola. Tapi menurut saya yang cukup mirip itu versi Nova Sondak ya. Jadi saya hadirkan yang dari Nova Sondak untuk Bung Riko yang ada di Bengkulu. Judul lagunya Polo Jo Sayang. Oke. Yang artinya kalau di bahasa Indonesia kan peluklah sayang. Seperti itu. Request lagu dang Sampuraga, judulnya Rupa Jotu Malaikat. Titip salam buat keluarga di Mitra Esandom. Iya, malaikat di saat cuaca panas terik seperti ini mungkin cocok. Malaikat apa itu ya? Rupa Jo Malaikat, mana dia? Oke, sudah siap lagunya dari Isti Yulistri. Oh begitu, Jayapura tiap hari hujan katanya. Kalau Manado terakhir hujan itu kita sudah lupa kapan, karena saking panjangnya musim kemarau, tapi masih teratasi lah ya, masih kondusif. Yang namanya kekeringan air sampai tidak bisa mendapatkan air itu belum terjadi begitu ya, semua masih tercukupi, tapi ya itu dia namanya musim kemarau yang berkepanjangan, kering di mana-mana, jadi kebakaran memang cukup lumayan sering terjadi. Oke, Jayapura tiap hari hujan katanya, demikian dari Sampuraga. Iya baik, kalau begitu kita nikmati dulu beberapa lagu berikut ini. Amin, Sampuraga, semoga Manado semua hujan berkat, amin. Itu menjadi kerinduan kita bersama juga, karena mengingat ketahanan pangan yang akan terganggu begitu ya, kalau musim panas yang berkepanjangan, seperti misalnya petani jagung harus merelakan jagungnya tidak bisa sampai panen, ataupun mungkin bisa sampai panen tapi kemungkinan gagal juga ada, karena ya namanya tanaman butuh air kan ya. Jadi kalau kekurangan air mungkin bisa sampai panen tapi jagungnya kerdil dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Manado juga bisa segera sama dengan Jayapura, hampir tiap hari hujan. Oke, terima kasih buat akun Sampuraga.
Terima kasih buat semua-semuanya. Kita nikmati dulu beberapa lagu Manado berikut ini. Dari Nova Sondag, Polo Jo Sayang. Yang request, siapa tadi lupa? Oh, yang dari Bengkulu ya, buat mana di akunnya Rico. Selamat mendengarkan, semoga terhibur. Salam dari Manado, spesial buat yang ada di Bengkulu. Kemudian nanti menyusul Rupa Jo Malaikat buat yang ada di Jayapura.

0: Sofi Novindri, susah lupa kamu. Nisrina Arija, cinta sia-sia. Atik Sibi, risau. Raisa, bila
1: tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Ib Gitar, sedia aku sebelum hujan.
2: Di sini, menjagamu tak patah hati.
0: Nur Sahanaya, ku ingin
3: sama-samamu setiap saat dan selalu.
0: Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu.

Oke, baik sahabat budaya dari Feibo Mewengkang, dengan kita ada perasaan. Ya iyalah ya, semua orang pasti punya perasaan. Tapi terkadang ada juga yang gak ada perasaan, Kang. Jangan sampai seperti itu. Oke, lagu tadi di request spesial dari Kalimantan Tengah, dari kota Palangkaraya. Ada Yeskiel Orlando S. Terima kasih sudah bergabung, Yeskiel. Ini pendengar Pro4 sejak awal-awal Pro4 ada ya. Yeskiel ini sudah menjadi pendengar setia. Oke, baik, terima kasih. Lagunya sudah diputarkan, pesannya baru mau dibacakan. Oke, Alexander, terima kasih untuk tetap stay tune di Pro4 dan aktif mendengarkan lewat live TikTok. Selamat siang untuk yang ada di mana tadi, Alexander? Lupa lagi. Oh ya, sejak 2015 ya. Yes, Kiel, baik, terima kasih. Ada juga Kang Alex yang ada di Emma Didi, minta lagu Rindu Deng Binci Kine. Oke, lagunya sudah saya siapkan. Oh ya, tadi mungkin sempat nyenda sempat off cam ya, waktu host minum ya, namanya juga cuaca panas, jadi jangan sampai tunggu haus dulu baru minum ya, sedikit-sedikit minum biar tidak dehidrasi begitu. Oh, di Bumi Nyiur buat Alexander ya, yang tetap setia mendengarkan dari Bumi Nyiur. Oke, okay. Aduh, turut ber apa ini, apa cocoknya ya, yang pasti bukan berduka cita begitu, turut berempati lah ya. Semoga bisa segera teratasi untuk kabut asap yang ada di Palangkaraya. Katanya Palangkaraya sekarang lagi kabut asap. Oke, buat Yeskiel, semoga ya, yang pasti tetap jaga kesehatan, utamanya selalu gunakan masker, tutup jendela, pintu, tutup dengan rapat ya, biar berkuranglah kabut asap di dalam rumah dan tidak sampai mempengaruhi kesehatan. Oke, Yeskiel katanya asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tapi sekarang di Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Dan baik Banjarmasin maupun Palangkaraya katanya lagi kabut asap. Iya, akibat kebakaran yang banyak terjadi di tanah air ya. Karena memang pohon-pohon lagi dalam kondisi lagi kekurangan air, jadi lebih gampang terbakar. Jadi api bisa muncul dari hal-hal kecil, bisa menjadi kebakaran besar, bahkan menjadi kebakaran hutan dan lahan yang bisa menyebabkan kabut asap seperti yang saat ini terjadi di Banjarmasin, di Palangkaraya juga. Ya, semoga tetap sehat saja semua di sana ya, tetap jaga kesehatan. Oke, sudah siap di sini Rindu Deng Binci yang minta lagu ini Kang Alex di Air Madidi. Kemudian siapa lagi yang minta lagu? Waduh, lagu apa lagi ya tadi? Jangan sampai terlewatkan. Nanti sahabat budaya yang sudah request lagu, kemudian saya lupa putar, ini mumpung masih ada waktu, tolong kasih ingat lagi ya, ketik kembali di kolom komentar atau kirimkan lewat SMS dan WhatsApp Pro4 0853 424 0928. Sekarang ini kita ke lagu Randy Lapian dengan Rindu Deng Binci. Kemudian ada juga lagu selanjutnya yang sekaligus akan mengakhiri acara Torang Deng Torang di kesempatan siang hari ini, edisi Selasa 18 Agustus 2026. Terima kasih semuanya.
Sekaligus kita Joyce yang tugas undur diri, pukul 14 nanti kita bergabung dengan Pro 4 Jakarta untuk siaran berjaringan nasional. Baik, selamat siang semuanya. Selamat menikmati suasana siang. Kalau di Manado cukup panas. Kalau di tempat Anda seperti apa? Tapi yang pasti jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Jangan sampai dehidrasi begitu ya. Cukupkan diri Anda untuk minum air putih yang banyak. Jangan banyak sekali juga. Sesuai dengan kebutuhan tubuh saja ya, minimal 2 liter atau setara dengan 8 gelas. Dan apa lagi ya? Sepertinya berat mau berpisah, tapi okelah sampai di sini. Torang pe kebersamaan, sampai baku dapat lagi di lain kesempatan. Selamat siang semuanya, sampai jumpa dan salam budaya.

0: Karite jam 13.
1: Abang, pemerintah menggelar Semarak HUT ke-81 kemerdekaan RI di 40 titik pemukiman padat di Jakarta hari ini. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan perluasan kegiatan dilakukan agar semangat kemerdekaan dapat dirasakan lebih banyak masyarakat. Salah satu kegiatan berlangsung di Malakasari, Duren Sawit, Jakarta Timur dengan warga mulai memadati lokasi sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat tadi pagi. Kegiatan diisi jamuan makanan UMKM dan layanan cek kesehatan gratis. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Perayaan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, dimeriahkan tari kolosal harmoni Nusantara. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan tarian tersebut dibawakan ratusan siswa dari 12 sekolah di sekitar IKN sebagai simbol keberagaman budaya Indonesia. Penampilan digelar di Plaza Seremoni setelah upacara pengibaran bendera merah putih. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Bo. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: FM, suara budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang. Pendengar Perompat dimanapun Anda berada di hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Juritiah dari Perompat Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network, Perompat Jakarta. Dan hari ini kita kebagian dengan Perompat Makassar ya. Di hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026 merdeka ya. Kemarin kita udah merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa merasakan juga ya perjuangan-perjuangan para pahlawan pendulu kita untuk memperjuangkan kemerdekaan kita ya, pendengar Perompat ya. Di hari ini ya sudah tersambung juga dengan teman-teman di Perompat Makassar nih, Abang Pop pendengar Perompat ya. Bersama ada Bang Ahmad Kafi di Perompat Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ahmad.
2: Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam Bang Jo.
1: Iya, selamat siang juga. Selamat siang. Ini agak delay ya Bang ya. Kini kita dengarnya ya. Halo.
2: Halo,
1: ya Bang Jo. Iya, Bang, ini kayaknya kita agak delay ya.
2: Tadi delay,
1: Bang. Iya. Mohon maaf. Siap ya. Enggak apa-apa, mungkin karena kita jarak jauh, Jakarta Makassar ya.
2: Iya, betul. Apalagi kan ini kita dipisahkan oleh lautan kan.
1: Ya Allah, disatukan oleh RRI.
2: Iya dong.
1: Siap. Bang, hari ini kita bakal ngebahas tema apa ya?
2: Jadi hari ini kita akan bahas tema mengenai tenun nih. Jadi temanya menenun di layar zaman dalam kearifan warisan rajutan merdeka. Dan narasumbernya hari ini
1: ya online ya.
2: Via Zoom.
1: Siap ya, bersama dengan Bapak Dr. Sumarlin ya.
2: Iya, Dr. Sumarlin Rengko HR SSM HUM, Akademisi Budaya, dan merupakan dosen sastra daerah FIB Universitas Hasanuddin Makassar.
1: Oke, assalamualaikum, selamat siang Bapak.
2: Halo, ya. Assalamualaikum.
1: Ya, kayaknya masih di mute ya mic-nya ya.
3: Selamat siang, selamat
1: ya. Merdeka Bapak. Siap dah. Oke, nanti ini pendengar Perompat, jadi nanti bisa berinteraksi di nomornya Perompat Jakarta dan juga nomor Perompat Makassar ya. Nomornya Perompat Makassar berapa ya Bang, kalau boleh disebutin ya?
2: 0811-400-9250.
1: Oke, siap. Nanti bisa menghubungi Perompat Makassar atau Perompat Jakarta ya Bang Po, pendengar Perompat ya. Dan langsung aja Bang Ahmad Kafi dan juga Bapak Dr. Sumarlin Rengko untuk pembahasan tema kita di hari ini, yaitu menenun di layar zaman dalam kearifan warisan rajutan merdeka. Monggo silakan Bang Ahmad.
2: Siap. Nah, apa kabar Pak Sumarlin hari ini? Derengko.
3: Iya, sehat-sehat walafiat.
2: Alhamdulillah.
3: Tentunya terima kasih kepada RRI Jakarta, Perompat Jakarta, RRI Makassar yang senantiasa memberikan peluang budaya kepada masyarakat seluruh Indonesia apa dimanapun kita berada.
2: Nah, mengawali perbincangan kita nih Dayang Rengko, saya mau tahu sedikit sih mengenai tenun hakikatnya. Nah, Dayang Rengko, bagaimana sih sebenarnya menenun? Tentu bukan sekedar proses membuat kain atau baju semata. Menurut Dayang Rengko sendiri, apa makna mendalam dan hakikat filosofis di balik tradisi menenun itu sendiri?
3: Iya. Makna filosofis ya menenun. Ini terkait dengan pertama tentunya dalam menenun itu ada berlembar-lembar benang, artinya ibaratnya Indonesia adalah kain tenun. Indonesia ini terdiri dari berbagai suku, terdiri dari berbagai corak, terdiri dari warna, terdiri dari berbagai suku bangsa, terdiri dari bahasa. Jadi ibaratnya Indonesia ini selembar kain sutra khas Sulawesi Selatan, baik khas Bugis, khas Makassar, dan Toraja itu sendiri. Jadi, kalau kita mengibaratkan, Indonesia ini selembar sarung yang tentunya berbeda macam motifnya, berbeda macam warnanya, berbeda macam polanya, mungkin juga berbeda ukurannya.
2: Nah, betul.
3: Seperti itu.
2: Nah, Untuk Rajutan Merdeka sendiri nih, menyambut HUT RI ke-81, bagaimana Dayeng Rengko memaknai tradisi menenun sebagai simbol kearifan lokal dalam memperkuat Rajutan Kemerdekaan dan Persatuan Bangsa?
3: Iya, sebelum kita tanggal 17 Agustus kan kita turut berduka ya dengan bencana alam yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, begitu pula informasi dari misalnya dari Aceh, isu-isu perbedaan pendapat, mungkin juga di daerah-daerah lain. Jadi keragaman budaya ini adalah modal kita maju untuk mengisi kemerdekaan, tentunya dengan giat pada bidang kita masing-masing. Kita tidak bisa kita tidak bisa kuat ketika kita masih tercerai berai. Kita kuat ketika kita saling menyatu ibarat selembar benang. Ayo kita bersama-sama mengisi kemerdekaan ini, keindahan ini, kemajuan bangsa ini dengan tentunya hal-hal yang positif. Seperti yang disampaikan atau yang diberikan oleh RRI Pro 4 Jakarta dan Pro 4 Makassar, bagaimana kita kita wajar itu berbeda, perbedaan itu adalah wajar, lumrah. Kita berbeda, kita beragam, tetapi Indonesia itu adalah satu. Saya pikir seperti itu.
2: Nah, bisa dijelaskan ini sedikit, Dan Rengko. Sutra Bugis Makassar terkenal akan keindahan motif dan warnanya. Bisa dijelaskan ini sedikit, apa makna filosofis yang tersirat dari tenun sutra Lipak Sabbe ini, baik dari susunan motif maupun pilihan warnanya?
3: Iya, dari berbagai motif yang ada di Lipak atau sarung sutra Bugis Makassar dan Toraja itu, yang pertama harga diri. Jadi Indonesia adalah ibaratnya bang, harga diri kita. Jadi sebenarnya kain untuk menutup badan kita, menutup hal-hal, kalau dalam budaya kita menutup hal-hal yang tidak penting dilihat orang lain, menutup privasi kita. Kalau dalam berbangsa dan bernegara, bagaimana kita menjaga Indonesia? Tentunya dengan menghargai perbedaan itu, menghargai keragaman itu, dan memakai sarung juga itu memakai ada macam-macam motifnya, misalnya motif tentang yang terkait dengan alam, terkait dengan simbol-simbol warna, itu kan masing-masing ada tatanannya. Misalnya simbol untuk masyarakat yang bangsawan berbeda dengan masyarakat biasa. Motif yang dipakai ketika pernikahan adat berbeda dengan motif yang dipakai ketika hari-hari biasa, seperti itu. Jadi ada menempatkan kita pada capaian yang berbeda-beda ya. Misalnya hari ini kita, tapi sebenarnya kita sudah bergeser juga ini, bahwa sarung sutra hari ini pun tenun sutra juga banyak corak ya, tentu jadi pengaruh sama budaya-budaya lain.
2: Nah, kalau untuk Lipak Sabbe sendiri, apakah coraknya berubah atau masih dipertahankan hingga saat ini?
3: Ada yang berubah. Dalam budaya apapun ada yang bertahan dan ada yang bergeser. Yang bertahan itu adalah motifnya tetap ada. Misalnya dalam bahasa Makassar dikenal itu curak lakba atau curak cakdi. Itu masih ada sampai hari ini. Tetapi untuk mesin-mesin tenun itu tidak ada lagi buatan tangan. Bukan tidak ada, yang mohon maaf. Tidak banyak lagi penenun atau perempuan-perempuan yang menenun hari ini, tidak banyak. Saya pikir sudah tidak banyak. Tentunya sekarang dengan mesin-mesin yang sudah canggih ya, sudah modern.
2: Iya. Nah, di era digital saat ini, Derengko, yang serba cepat, apakah tradisi menenun masih bisa dikatakan relevan, dan mungkin Derengko bisa menjelaskan bagaimana cara untuk menjaga agar warisan budaya ini tetap berdaya pikat bagi generasi muda?
3: Ya, namanya seni itu mengalami mengikuti perkembangan zaman ya. Lipasannya adalah seni, karya budaya. Budaya itu adalah ruangnya kita hidup. Lipak Sabbe tidak bisa lepas dari kehidupan bermasyarakat. Setiap hari kita menemukan pesta pernikahan. Setiap hari kita menemukan ritual-ritual tertentu, ritual-ritual masyarakat. Dan ritual-ritual itu memakai Lipak Sabbe, Lipak. Memang tidak bisa digantikan di dalam tradisi itu. Karena itu adalah, kita di Lipak Sabbe itu adalah harga dirinya masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat suku Makassar, masyarakat suku Bugis, masyarakat suku Toraja. Bahkan di daerah lain juga, misalnya dikenal dengan ulos, kain ulos, di budaya Nusa Tenggara Timur juga ada sarungnya juga. Di di apa namanya di Minangkabau juga terkenal dengan sarungnya, ada sarung songket dan lain-lain. Jadi pada dasarnya lipa itu tidak bisa dipandang sebelah mata bahwa lipa itu akan hilang, tidak seperti itu. Saya kira akan bertahan. Bagaimana mempertahankannya? Saya kira pemerintah sudah ada Kementerian Pariwisata, Kementerian yang membidani ekonomi kreatif ya, saya kira sudah ada. Kemudian kegiatan-kegiatan Kementerian Kebudayaan juga sangat banyak yang revitalisasi kain-kain Nusantara seperti itu.
2: Nah, sejauh ini terkait program dari Kementerian Pariwisata sendiri, mungkin juga dari Kementerian Budaya, apakah program-programnya ini sudah apa ya, sudah tepat sasaran menurut Den Rengko dalam mempertahankan agar warisan budaya ini tetap ada dan bisa menarik minat Gen Z sekarang?
3: Oh ya, khusus di selatan, tepat sasaran karena di setiap Sulawesi Selatan tahun 2026 ya, itu jadi tuan rumah pelaksanaan itu terkait Dekanasda ya, kita tuan rumah di Selatan, indikatornya sudah masih sangat relevan seperti itu. Anak muda, saya kira ada Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Tinggi juga ada prodi-prodi yang khusus mengkaji terkait kain. Terlepas dari itu juga itu ada kan prodi-prodi misalnya tata busana, mode. Saya kira itu pemilihan Ratu Kecantikan Sejagat juga memperkenalkan kain Nusantara kita ya. Saya kira kemajuan zaman ini tetap relevan dengan kondisi secara global.
2: Namun sejauh ini sebagai akademisi Den Rengko, apa yang terjadi saat ini untuk para penenun? Maksudnya tantangan yang terjadi saat ini bagi para penenun di Sulawesi Selatan khususnya?
3: Menurut saya tantangannya ini kan hampir semua kegiatan-kegiatan kita, ranah hidup kita itu dikerjakan dengan digital, dikerjakan dengan robot. Sementara kain sutra pada dasarnya dikerjakan dengan handmade, buatan tangan. Itu apa pertanyaan ketika ada orang bertanya, apakah sarung sutra bisa dikerjakan dengan mesin? Tentunya iya, tetapi berbeda mutunya antara sarung buatan tangan dengan sarung
2: mesin.
3: Berbeda. Ya, berbeda. Kualitasnya juga berbeda. Dan memang mahal, buatan tangan itu mahal dibandingkan dengan buatan mesin. Tantangannya itu, karena semua kegiatan kita, aktivitas kita itu dekat dengan teknologi. Ketika kita sandingkan dengan sarung buatan tangan itu, jelaslah mesin bisa mencetak beratus-ratus lembar sehari, sementara buatan tangan belum tentu selesai dalam satu bulan, apalagi satu minggu, seperti itu tantangannya.
2: Iya, makanya harganya lipat sabi ini agak-agak lumayan ya, Den Rengko?
3: Iya, karena kan saya pikir lumayan, karena kan masyarakat Indonesia itu masyarakat yang menghargai seni. Paham bahwa seni itu tercipta tidak serta-merta bahwa kita tata langsung jadi karya. Seni itu memang tercipta dengan kasih sayang, tercipta dengan keindahan. Makanya keindahan itu mahal. Tapi maka tidak ternilai, tidak bisa dinilai dengan mata uang apapun kalau terkait karya seni itu. Itu nilainya, hakikatnya di situ. Itu adalah karya, itu tidak bisa disandingkan misalnya karya mobil ini harganya 300 juta, tidak bisa dikatakan itu mobil lebih mahal dari lipat sabi. Lipat sabi bisa saja satu kotak lipat sabi, itu tidak ternilai gitu.
2: Ini saya penasaran Den Rengko sebenarnya mengenai penenunnya. Kalau di Sulawesi Selatan sendiri, tentunya Den Rengko sebagai akademisi dan juga budayawan pernah mengunjungi tempat-tempat penenun. Nah, untuk di Sulawesi Selatan bagaimana, Den Rengko? Ada di mana saja ini penenun-penenun yang masih tradisional?
3: Di Kabupaten Goa itu dikenal ada 3 daerah. Saya mengikuti kegiatannya tahun sebelum pandemi. Mohon maaf, saya lupa tahunnya. Satu di Kecamatan Bontomaranu, satu di Kecamatan Palangga di Sakain. Terkenal memang dengan karya seninya. Terselain karya besi atau senjata tradisionalnya, yang terakhir itu di Bontonong, Kabupaten Goa. Kalau di Sulawesi Selatan, tingkat Sulawesi Selatan itu yang terkenal itu kan sarung sutra Sengkang, tetapi di daerah daerah juga ada kain. Di Bulukumba juga dengan kain kajang juga ada, sampai saat ini masih dikembangkan, masih dipakai oleh masyarakat kajang dan pemilik budaya di sana. Termasuk sarung toraja juga masih ada, seperti itu. Jadi di Sulawesi Selatan ini pada dasarnya setiap daerah memiliki kain. Cuma tadi itu pertanyaannya tadi Pak, bahwa bagaimana diturunkan keterampilan ini ke generasi selanjutnya itu sangat berat, sangat berat. Ibarat dalam budaya bahasa daerah saja belum tentu anak kita bisa berbahasa Makassar, belum tentu anak kita bisa berbahasa Bugis, belum tentu anak kita bisa berbahasa Toraja. Tapi bagaimana kita mempertahankan sikap bahasa daerah kita ada di rumah minimal seperti itu.
2: Baik, baik. Bagaimana Bang Jo? Kita putar lagu dulu nih atau kita buka line telepon nih?
1: Kita istirahat dulu aja, nanti itu udah sekilas ya sebagian ya pertanyaan dari pembahasan kita di hari ini ya. Pendengar Pro4 ya nanti bisa berinteraksi ke nomornya Pro4 Makassar atau Pro4 Jakarta. Mungkin ada yang mau ditanya nih sama narasumber kita, boleh ya Bang ya nanti ya.
2: Iya, betul.
1: Nanti kita jeda dulu satu lagu ya. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Mari di Pro4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: siaran berjaringan kita di Perompat Network bersama Perompat Makassar. Bang Ahmad Kafi, sudah ada telepon ke di sana?
1: Belum ada telepon sih,
0: belum
1: Bang
0: ada.
1: Jo, cuma ada pesan nih yang dari Jogja.
0: Boleh.
1: Dari Mas Haris Prasetya
0: Effendi. Oh, dua-duanya ya, dia kirim ke Jakarta juga ya. Oh, boleh dilangsung kirim... ke intinya aja, soal panjang kayaknya ya.
1: Panjang banget.
0: Langsung ke intinya aja mungkin.
1: Gimana sih perbedaan sistem menenun tradisional antara masyarakat adat Bugis, Toraja, dan masyarakat adat lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan?
0: Okay.
1: Bagaimana itu? Mungkin Dan Rengko bisa menjawab ini pertanyaannya Mas Haris nih dari Yogyakarta.
2: Iya. Iya, mulai dari Kabupaten Bulukumba di Kabupaten di Kecamatan Kajang ya, yang terkenal dengan suku, sebenarnya bukan suku Kajang, pada dasarnya bukan suku Kajang, masih suku Makassar. Mm-hmm. Karena bahasanya itu masih bahasa Makassar. Itu dia salah satu ciri khas itu warna hitam, tetapi sebenarnya warna putih tua ya, sama dengan bajunya Bang Jo. Sebenarnya dia hitam ya, itu yang terkenal. Ya hitam seperti bajunya Bang Jo, warna biru tua. Itu caranya, dia hanya satu warna tanpa motif. Satu warna. Caranya menenun pada dasarnya sama buat tangan semua, tapi yang membedakan itu motif berbeda-beda dan variasi-variasi
0: motifnya. Ya.
2: Kalau di lipas sabe masyarakat Gowa itu yang terkenal itu lipas sabe curak laba. Curak itu motif, laba itu lebar. Jadi pada dasarnya curak laba itu ada di Makassar, khususnya di Kabupaten Gowa, itu masih ada sampai sekarang. Cuman tinggal tiga data tahun sebelum pandemi, saya lupa tahun berapa saya punya kegiatan di Sungguh Binasa Kabupaten Gowa, tinggal tiga pengrajinnya dan catatan dinas dinas tenaga kerja ya. Dinas tenaga kerja pada saat itu tinggal tiga.
0: Berarti sedikit sekali ya, Dayeng ya.
2: Tinggal tiga di Kecamatan Palangka, di Kecamatan Bontomarangu, dan Kecamatan Botonompo. Begitu pula di Kabupaten Wajo masih ada. Tetapi yang paling banyak beredar di masyarakat, ini bukan caranya menenun ya, pada dasarnya hampir sama ya. Buatan tangan itu mesin-mesin tenun di Sulawesi Selatan pada dasarnya sama, tetapi yang membedakan adalah jenisnya. Kalau di Toraja itu sangat khas juga, di Toraja sarungnya itu kebanyakan berwarna gelap, hitam. Itu kan terkait dengan kenapa warna hitam. Mengapa warna hitam? Karena itu kan budaya Toraja itu sangat menjunjung tinggi, sangat menjaga, sangat mewarisi kegiatan-kegiatan tradisi kematian, dukanya. Itu dipakai seperti itu. Demikian pula kenapa corak-coraknya atau warna-warnanya, permainan warnanya, sarung sutra Bugis, lipas sabe Mangkasar, kenapa terang? Karena umumnya dipakai pada saat acara-acara bahagia ya, misalnya pernikahan, lamaran, atau kegiatan-kegiatan yang pesta lainnya, apa pesta adat lainnya itu dipakai. Jadi memang itu sarung itu kan dekat dengan kehidupan kita, dekat dengan kosmos. Jadi itu mempengaruhi coraknya dan aktivitas masyarakat pendukungnya. Kembali lagi pertanyaan tadi, ada tidak perbedaan pada dasarnya, tidak ada perbedaan kalau bermain pewarnaannya, jenisnya seperti itu.
0: Oh, lebih ke jenis sama pewarnaannya ya. Siap dah.
1: Bang Jo,
0: itu seperti sudah ada telepon masuk ya, Bang Ahmad.
1: Iya, sudah ada telepon yang masuk ini.
0: Boleh kita angkat dulu di sana.
1: Oke.
0: Halo, terputus tuh kayaknya.
1: Terputus.
0: Boleh kita angkat dari Jakarta ya, Bang ya.
1: Ya.
0: Halo, Perompat, assalamualaikum. Halo Perompat, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum Bang Jojo, selamat siang.
0: Siang Ica, boleh silakan Ica langsung Ca.
3: Mau nanya sama Bang Kafi ya?
0: Iya, Bang Kafi sama Dadaeng.
3: Bang Kafi salam kenal ya?
1: Iya, salam kenal juga.
3: Ica mau nanya dong sama Bapak siapa tadi?
0: Mau ini nanya ada itu... Daeng Sumarlin, Rengko.
3: Oh iya.
0: Iya, silakan Ca.
3: Mau nanyain. Apakah ada gitu ya, Bang Kafi, bedanya kain tenun yang disengkang ya sama kain tenun yang di Makassar gitu. Terus

0: beda anak kain kain tenun apa namanya?
1: Apa tuh, Cak?
0: Kain tenun itu loh. Di pasar be sama kain songket. Di pasar be to singkang ini.
1: Oke. Okay. Coba boleh diulang lagi, Cak? Diulang kembali.
0: Apa?
1: Diulang kembali pertanyaannya.
0: Udah lupa tadi.
1: Lah, gimana?
0: Apa bedanya? Apakah ada bedanya kain tenun yang di Sengkang sama kain tenun yang di Makassar?
1: Apa
0: ada juga bedanya tuh kain songket sama kain tenun
2: lipat sabe.
0: Yang di Sengkang kita.
1: Oke, siap.
0: Makasih ya Bang Jojo, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Bone. Boleh silakan, Deng, direspon.
3: Iya. Ya, saya kan tahu kalau bagaimana pemakaian budaya kain songket secara ilmu, secara akademik saya kurang paham untuk bagaimana pemakaian untuk kain songket, tetapi pada dasarnya budaya sarung, budaya kain, budaya busana di Nusantara itu mirip lah. Kalau di Sulawesi Selatan, kainnya terutama Bugis dan Makassar itu setiap itu mencirikan siapa akan memakainya, siapa yang akan memakainya. Misalnya ke keluarga raja, biasanya itu kata keluarga bangsawan itu berwarna merah, warna merah. Betul pula ketika berwarna ungu, ini sebenarnya ungu ini biasanya dipakai untuk istri-istri yang sudah janda ya. Tapi saya kurang tahu apakah budaya ini budaya menyebar ketika ungu itu ada warna janda. Tapi terlepas dari itu, masih ada argumen di masyarakat. Kemarin pada saat hari kemerdekaan, ada celoteh di belakang. Maaf, saya tidak memakai sarung sutra warna ungu karena itu dipakai oleh warna janda. Tapi hasil penelitian saya kurang paham terkait itu, terkait justifikasi itu. Tapi intinya memang dalam sarung itu motifnya itu berbeda. Misalnya warna hijau itu, wah, ada warna yang khusus dipakai warna gadis, ada yang dipakai warna tua, ada yang warna yang dipakai untuk pengasuh-pengasuh anak atau yang bukan darah bangsawan seperti itu. Jadi untuk perbedaan dengan songket, secara budaya dengan songket saya kurang paham gimana pemakaiannya secara budayanya, tetapi pada dasarnya saya pikir sama ya perbedaan motifnya. Kalau motif-motif songket mungkin juga dipengaruhi sama alam, mungkin juga dipengaruhi sama status sosial, mungkin juga dipengaruhi sama kondisi budayanya setempat ya. Karena contoh tadi saya katakan kain Toraja berbeda dengan kain Bugis, sarung Bugis, sarung Makassar berbeda dengan sarung daerah lain, itu kait juga dengan kondisi sosial masyarakat pemiliknya.
1: Itu
3: dipengaruhi karena kondisi sosial atau kondisi budaya masyarakat.
1: Ya. Baik. Bang, seperti sudah ada telepon yang masuk di sana, boleh kita angkat ya.
2: Baik. Halo.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana? Ada Bang Eko di Bandar Lampung.
2: Oh, Bok. Bang Eko.
1: Boleh silakan Bang Eko. Bang Edo, Bang Edo.
4: Assalamualaikum, Bang Jok.
1: Iya, waalaikumsalam, Bang Edo.
4: Ya, makasih. Pertanyaan nih, kan sekarang ini kan yang bercetan itu udah berkurang ya, ya kalau yang untuk tradisional ya, kalau buatan tangan. Nah, saya tanyakan, apakah di sana dari dinasnya sendiri mengeluarkan kayak untuk mengerjakan anak-anak, kita bahkan anak-anak kecil itu kan harus ya, Bang, ya, diajarkan biar tidak pulang. Kalau tidak diturunkan bukan anaknya, pasti bakalan bilang deh yang buat tenun tradisional. Apakah ada bantuan dari dinasnya sendiri untuk latihan gitu, Pak? Nah, yang kedua, apakah apa saja sih yang harus dijaga untuk biar tenunan kita awet atau warnanya awet?
1: Perawatannya ya.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya
2: pun. Waalaikumsalam.
1: Bang Edo, silakan. Baik, direspon. Bang, boleh silakan.
3: Bisa diulangi pertanyaan saya kurang dengar tadi, Bang. Bang Jo.
1: Iya ya. Boleh silakan, Bang Kavi.
2: Jadi yang ditanyakan tadi sama Bang Edo tuh gimana sih cara merawat agar warna dari lipat sabe ini tidak pudar. Kemudian apakah dari dinas terkait di Sulawesi Selatan ini
1: ada pelatihan-pelatihan,
2: bantuan pelatihan begitu
1: untuk anak muda untuk belajar menenun seperti itu?
3: Ya, pelatihan saya kira di tiap kabupaten di Sulawesi Selatan ada di Kralasda itu, kegiatan-kegiatan di Kralasda itu. Kemudian di kegiatan Kementerian Kebudayaan juga salah satu yang dilestarikan itu ada kain Nusantara. Ada memang temanya kain Nusantara. Walaupun tidak begitu merata ya kegiatan-kegiatan pameran, misalnya pameran kain-kain tradisional, tapi saya pikir ada kegiatan-kegiatan di Kementerian Kebudayaan dalam hal ini fasilitasi pemajuan kebudayaan di tiap provinsi atau di setiap kantor balai pelestarian kebudayaan Kementerian Kebudayaan setempat. Ada isu-isunya, ada isu-isu yang dibawa terkait kain. Kemudian pelatihan di setiap kabupaten saya kira ada kegiatan-kegiatannya seperti itu. Tadi dari awal saya sudah sampaikan kepada pendengar bahwa tahun ini Sulawesi Selatan jadi tuan rumah atau penyelenggara pertemuan ekonomi kreatif yang terkait, salah satunya terkait dengan kain sutra. Bahkan saya membaca dan menyaksikan di media sosial yang dipromosikan Nusantara, salah satu promosi produk Nusantara disampaikan oleh kegiatan Putri Ratu Kecantikan Sejagat itu adalah kain. Iya. Kemarin saya kira juga waktu di Istana Negara, para petinggi negara, undangan juga dan tamu undangan juga memakai berbagai macam kain Nusantara. Di setiap daerah termasuk di Universitas Hasanuddin, di undangan tertera bagaimana melestarikan pakaian-pakaian adat tentunya yang terkait dengan kain ya. Itu dengan kita dihimbau memakai baju-baju adat di lingkup Universitas Hasanuddin. Saya kira seperti ini juga salah satu bentuk pelestarian atau wujud bagaimana mencintai kita, kebudayaan kita di momen-momen 17 Agustus di suasana merdeka ini. Terus bagaimana melestarikan warna? Melestarikan warna itu memang pada saat dicuci itu tidak sembarang dicuci ya. Hindari kain sutra itu dicuci dengan mesin. Jadi kainnya Bang Jo, kain sutranya istrinya Bang Jo di rumah, tak usah dicuci dengan mesin cuci ya. Dibilas saja dengan busa sabun yang tidak terlalu kental. Kemudian kalau orang-orang dulu itu tidak dipanas, apa tidak dijemur, tetapi diangin-anginkan di suhu ruang seperti itu yang tanpa langsung sinar matahari cerah terik, kemudian dikasih pemberat supaya tidak tidak berkerut benang-benang sutra yang ada pada kain itu. Kalau masyarakat desa tertentu itu diberikan apa, dikasih halu ya, halu penumbuk itu sebagai pemberatnya supaya tetap cantik atau tetap lurus kain-kainnya itu atau benang rajutan, benang-benang yang dipakai atau bahan-bahannya sarung itu.
1: Oke. Bang Kavi, ini udah ada pertanyaan dari Beli Arya Astra di Bali yang kirim WhatsApp. Mau nanya apakah generasi muda sudah banyak yang terjun ke bidang kain tenun? Katanya seperti itu. Dan juga mungkin tambahan juga dari saya ya, Daeng ya. Kan tadi Daeng juga sebutin atau juga mention untuk di sana untuk pembuatan tenun sudah pakai mesin. Nah, ini yang bedain ya, untuk mesinnya ini apakah mesin digital, terus juga kainnya kan kalau songket kan harus ada proses masuk-masukin benang seperti itu. Nah, itu gimana itu? Apa namanya untuk mesinnya? Gitu aja sih. Silakan, Daeng.
3: Yang pernah saya lihat di Kabupaten Majo itu sudah digital juga, sudah digital, tetapi ada juga tempat yang masih sangat manual, mempekerjakan belasan pengrajin, dan memang sangat masih buat tantangan seperti itu. Yang digital itu tidak digital, tidak begitu digital, tetapi sudah alat mesin yang masih semi digital lah seperti itu. Misalnya di Wajo, di Sengkang itu ada beberapa pengrajin, itu masih sangat intens saat ini apa membuat kain tenun itu dengan tangan. Pekerjaan kan banyak orang, lebih dari mungkin puluhan ya, itu mesin-mesin buatan tangan itu. Bukan alat-alat tenun yang bukan mesin itu masih banyak pada Sengkang. Di daerah tertentu juga masih ada, mungkin di Sopeng ada
1: Iya, kalau
3: di Maros juga ada saya pikir di Bone.
1: Kalau Ayah Liputan di Sumatera Utara kan itu ada tuh orang yang bikin ulos tuh pakai alat juga tuh, tapi yang masih tradisional pakai kayu gitu. Gitu. Jadi kalau ini yang udah semi-semi digital gitu ya, Daeng kalau di sana ya.
3: Ada yang masih murni buatan tangan. Itu tadi misalnya di Kajang, di Kabupaten Bulukumba, termasuk di Goa murni buatan tangan. Di Sengkang juga masih ada buatan tangan, tetapi ada juga buatan mesin.
1: Oke.
3: Ya, karena yang di toko-toko yang dijual itu kebanyakan kain sutra yang biasa dipakai orang-orang itu buatan mesin ya. Iya. Jelas berbeda. Dari sisi kualitas memang buatan tangan itu sangat khas dan lebih mahal harganya dibandingkan dengan buatan mesin.
2: Nah, baik Derengko, ini saya mau tahu sedikit ini mengenai makna simbolik di balik motif balo tetong dan balo reni, karena ini saya baca-baca tadi ini sedikit mengenai motif balo tetong dan balo reni. Bisa dijelaskan sedikit makna simboliknya ini Derengko?
3: Ya, pada dasarnya semua motif-motif di sarung pada sarung Sulawesi Selatan itu adalah pertama menghargai, itu adalah relasi sosial. Relasi sosial. Maksudnya adalah di dalam selembar sarung itu tercermin bagaimana hubungan antara suami dan istri. Bagaimana hubungan antar masyarakat dengan warga yang lain. Itu sebenarnya saling bentuk penghargaan, saling menghargai, saling menutup. Ketika orang jelek jangan diceritai kejelekannya seperti itu, saling menghargai lah seperti itu, karena sarung pada dasarnya menutupi badan seperti itu. Sebenarnya adalah maknanya disampaikan di sini adalah menghargai perbedaan, menghargai kekurangan, dan tentunya juga ada relasi sosial. Misalnya sarung ini membedakan mana yang keluarga bangsawan, mana yang bukan bangsawan seperti itu. Tapi itu sekarang sudah bergeser, saya kira seperti itu. Siapa Bang Jo juga kalau mau membeli sarung bebas juga, warna apapun mau dibeli hari ini. Tetapi maknanya adalah ketika sarung itu dipakai adalah itu menandakan bahwa simbol keanggungan, kehormatan bagi masyarakat Bugis, masyarakat Makassar, atau masyarakat Toraja.
2: Nah, kalau tenun Toraja ini dan Rengko, bagaimana maknanya untuk motif tenun Toraja?
3: Ya, itu saya sudah sampaikan di dari awal tadi bahwa sarung Toraja itu terkait dengan budaya kesehariannya masyarakat Toraja. Umumnya sarung Toraja itu berwarna hitam. Mengapa berwarna hitam? Karena masyarakat Toraja itu sangat menghargai kematian leluhurnya, sangat menghargai ritual-ritual kematiannya. Entah karambu solo, karambu tungkat, dan lain-lain. Banyak sekali rentetan masyarakat Toraja itu yang terkait dengan kematian. Bayangkan, orang Toraja meninggal bisa memotong ratusan kerbau. Di antara yang datang itu pasti memakai sarung Toraja. Itu. Jadi kenapa warna hitam? Karena itu dia terkait dengan duka cita. Jadi orang Toraja menghargai dukanya. Seperti itu. Mengapa menghargai? Bentuk penghargaan kepada orang tua. Itu lagi-lagi relasi sosial. Bahwa di dalam sarung itu tercermin relasi sosial. Itu bentuk menghargai kepada kedua orang tua kita. Sekarang misalnya karakter anak-anak atau generasi hari ini, kan tetap diajarkan di sekolah bagaimana berhadapan dengan orang tua, bagaimana berhadapan dengan sesama teman, bagaimana berhadapan dengan guru. Orang Toraja jauh sebelumnya sudah menghargai relasi sosialnya. Lewat apa? Lewat sarung. Lewat apa? Lewat budayanya. Begitu pula budaya-budaya yang lain. Saya pikir di kain songket juga, saya kira seperti itu juga. Di kain Bali juga demikian. Di kain Sasak Lombok juga demikian. Di kain Papua juga demikian. Di kain Aceh, kain Lampung juga semua memiliki kain itu untuk menghargai sebagai bentuk relasi sosial. Di kain Jawa juga demikian. Di kain Sunda juga demikian. Madura juga itu sebagai bentuk relasi sosial. Pada di selembar kain itu mengajarkan bahwa kita tidak sendiri. Ada Bang Jo di Jakarta, ada saya di Tamalandre Kampus Unhas, ada Abang juga di RRI Makassar Jalan Tebulak nih. Seperti itu. Jadi relasi sosial itu yang tercermin, itu maknanya yang paling dekat dengan kita.
2: Oke. Nah, gimana Bang Jo? Ada penelpon atau pertanyaan ini nih?
1: Tadi yang beli Arya belum direspon ya. Mau nanya apakah generasi muda di sana sudah ada yang terjun nih untuk menenun gitu, Daeng?
3: Ya.
1: Iya.
3: Saya pernah dengar.
1: di sana sudah adakah generasi muda yang mulai terjun untuk mau menenun gitu, baik.
3: Dari generasi muda. Saya kira ada. Iya, tapi itu kan tidak seperti mau terjun memakai komputer kan, tidak seperti itu. Saya kira ada di setiap kabupaten, ada daerah binaannya, di Sopeng ada, di Goa ada, di Maros ada. Saya pikir juga di Takalar juga. Sehari ini ekonomi misalnya yang terkenal dengan pembuatan songkoknya, songkok khas penutup kepalanya itu ada. Jadi saya kira ada di tiap daerah kabupaten, termasuk di provinsi selatan, saya kira ada.
1: Oke, siap.
3: Dan pelatihan-pelatihan.
1: Dan memang sudah ada dibuat pelatihan-pelatihan seperti itu ya, Daeng ya?
3: Ada. Okay. Di Goa ada pelatihan seperti itu memang.
1: Oke, siap. Karena kan kalau Ayi sempat latihan, sempat liputan waktu Ayi masih di Sumatera Utara nih, di Danau Toba nih, Bang Kavi sama Daeng. Di situ juga anak mudanya, karena kan di sana masih relatif banyak ya, pembuat ulos gitu ya. Dan anak mudanya juga orang tuanya ngajarin ke anaknya seperti itu, masih ada gitu. Diajarin tuh cara mengulos begitu deh. Jadi di samping ada pelatihan juga dari dinas, di situ orang tuanya karena memang
2: membimbing
1: seperti itu. Siapa apakah sudah ada telepon lagi di sana, Bang Kavi?
2: Belum ada sih.
1: Belum ada.
2: Oke. Cuma ini aku mau nanya nih ke Den Rengko nih. Apa sih Den Rengko yang mesti dibenahi atau oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat ini mengenai tema kita hari ini? Apa yang mesti dibenahi ini, Den Rengko?
3: Yang paling dekat itu ruang-ruang kebudayaan nggak selalu dibuka. Apa yang didukung oleh RRI, begitu pula dengan daerah, kebijakan di tingkat pemerintahan, diberikan ruang-ruang budaya. Bukan cuma sarung, tapi mungkin banyak produk-produk budaya yang tidak dikenal di Nusantara ini. Misalnya budaya kuliner, budaya sastra, budaya pengetahuan-pengetahuan lokal masyarakat lain. Misalnya bagaimana mitigasi bencana. Di daerah lain itu kan banyak mitigasi bencana berbasis budaya lokal. Itu mesti juga dikabarkan kepada generasi kita. Ya. Misalnya bagaimana menghargai air juga, penting itu juga. Bagaimana mencintai air juga, itu kan terkait dengan ekologi. Itu mesti juga, itu kan termasuk budaya juga. Tidak ada budaya yang bisa jadi tanpa air. Saya kira membuat sarung juga tanpa air, itu juga yang perlu dibenahi. Saya pikir banyak hal ya yang terkait yang dibenahi, termasuk pendidikan yang di dalamnya ada kurikulum tentang kain khusus ya, membahas tentang kain. Jadi bukan ini sinergi luar biasa lewat RRI ini, mudah-mudahan pemangku kebijakan memberikan ruang-ruang budaya lagi yang lebih luas. Misalnya paling tidak di misalnya muatan pelajaran bahasa Indonesia ada karya sastra yang terkait dengan kain. Saya kira ada itu dimunculkan di ranah-ranah pendidikan atau mungkin di setiap kali di hotel kan ada memang ya kain, ada memang hiasan-hiasan yang terkait dengan kain di perbankan juga. Saya lihat juga itu ada beberapa bank di Makassar dan sekitarnya itu ada memang variasi-variasi hiasan yang terkait dengan kain seperti itu. Oh, mungkin juga di misalnya pakaian seragamnya pegawai-pegawai, walaupun ada batik setiap hari tertentu, tapi bagaimana kita memakai juga kain-kain lokal kita masing-masing lebih dimasifkan lagi supaya menjaga kelestarian budaya busana kita, budaya kain kita, budaya tenun kita. Itu yang perlu ditingkatkan.
2: Gimana Bang Jo?
1: Oke deh, ini karena sudah menit 55 juga nih Bang Kavi, ini mungkin bisa langsung ke closing statement ya dari pemaparan kita di hari ini dari Daeng, silakan.
2: Silakan Daeng Rengko, closing statementnya.
3: Terima kasih kepada RRI, senantiasa memberikan ruang budaya. Terima kasih juga tentunya kepada RRI Jakarta ya, dari Prima Asar. Mudah-mudahan ke depannya sinergi ini tetap berjalan dengan baik. Alam kemerdekaan ini tetap damai sebagaimana ketika kain itu dipakai. Kita senantiasa saling menjaga harga diri kita berbangsa dan bernegara. Kita saling menjaga yang rapuh, mari kita bersama-sama menguatkan di dalam kain Indonesia kita. Yang tercerai-berai benangnya, mari kita menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sebagaimana dalam selembar kain. Terima kasih, Denry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih,
2: Denry.
1: Terima kasih juga gimana, buat Bang Kavi ya untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, diceritakan di hari ini ya pendengar Perempat bisa menambah kecintaan kita sama budaya di Indonesia, khususnya kain ya, karena di Indonesia tuh punya banyak banget macam-macam kain ya.
2: Kain.
1: Sekali lagi terima kasih Daeng, terima kasih juga buat Bang Ahmad Kavi untuk perjumpaan kita di episode ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Terima kasih, assalamualaikum.
2: Sama-sama.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.

0: 104 FM, Suara Budaya, Kawan Wan.
1: Pas jam 15, waktu Indonesia Tengah.

0: Masyarakat Dayak Meratus meyakini bahwa kitab ajaran Balian tersimpan di dalam hati orang-orang keturunan Datu Ayu. Kitab Balian adalah ilmu yang tersirat, bukan merupakan sebuah kitab ajaran yang ditulis. Kitab itu tersimpan di dalam setiap diri Balian sebagai pemimpin dan sumber pengetahuan alam.
1: Asasandaran, asasandarkala yakan apakah siwara di balai manusia, apakah siwara di balai garama kian nirupangan yang nirupitati.
0: Religi orang Meratus dinamakan kepercayaan Balian, namun harus dipisahkan dengan pemimpin keagamaan mereka juga diberi nama Balian. Ialah orang yang memimpin seluruh aspek upacara ritual kehidupan orang Dayak Meratus.
2: Kepercayaan dianut adalah kepercayaan Balian namanya. Walaupun orang awam menyebutnya, kadang-kadang menyebutnya Karingan. Malahan orang luar Kalimantan juga yang taunya bahwa mereka Dayak lalu beragama Karingan. Sesungguhnya bukan Karingan, karena Karingan itu berbeda dengan kepercayaan atau keyakinan yang diyakini oleh masyarakat suku Bukit Meratus. Kita, ya, para budayawan, kemudian para antropolog, sejarawan juga mengenalnya dengan sebutan kepercayaan Balian. Karena ritusnya itu bersumber kepada Balian sebagai pelaksana upacara dalam keyakinan orang-orang suku Bukit Meratus. Jadi kepercayaan Balian yang lebih tepat.
0: Ketika malam memeluk punggung-punggung Meratus, bulan setengah bayang, bunyi gendang bertalu-talu, gemerincing gelang hiang, berpadu dengan lengkingan dengung rapalan mantra para Balian, penghubung antara alam nyata dengan alam supranatural yang seakan berebut menjangkau nada-nada tinggi. Suara-suara itu seperti berasal dari dunia lain, menyusur malam, mengalir, dan terhempas dari jeram hayal yang entah di mana.
2: Untuk penyebutan yang sekarang ini umum adalah masyarakat suku Dayak Meratus. Tetapi dalam kajian antropologis, ya, paling tepat itu adalah masyarakat suku Bukit Pegunungan Meratus.
0: Mayoritas Dayak Meratus hingga kini masih menganut kepercayaan Balian sebagai agama yang diyakini dan dijalankan melalui ritual-ritual pemujaan di balai adat. Seperti yang dituturkan oleh Huwai, Balian Desa Datar Batung, Batang Alai Timur.
3: Usul Balian itu mulai di Adam Tupang, karena kisahnya Bahari itu sejarah di orang Toha itu kada ada nang siapa-siapa, kada ada di situ satu aja agama. Cuma sudah Adam beranak 40, kan, jadi ada nang ke Islam, ada nang di Dayaknya, ada di Islam turunannya ya di Nabi Muhammad, kan, turunannya. Jadi di Karistin, kan, ada Nududami Isa, itu kan kepercayaan masing-masing. Ada kita, bujur-bujur turunan di Adam Tihawa.
0: Kita bahabaran lagi am. Mantra atau mamang merupakan fondasi utama kehidupan upacara masyarakat Dayak Meratus. Mamang tersusun dari kata-kata bahasa Bahari, leluhur Melayu tua. Mamang menjadi gambaran perjalanan sejarah orang Meratus turun-temurun yang juga menyerap budaya lain di sekitarnya. Seperti Batara, untuk sebutan lain dari suara yang menyerap unsur Hindu. Adam Tihawa, serta nabi-nabi yang dalam kepercayaan Balian dimaknai roh penjaga serapan dari agama Islam. Kitab suci orang Meratus adalah mantra suci atau mamang yang diturunkan para leluhur. Mantra ini dibacakan khusus pada tempat dan waktu tertentu, seperti pada aruh, siklus kehidupan, pengobatan, dan lainnya. Hampir semua diiringi dengan tabuhan gendang dengan ritme khusus sesuai acara.
4: Iya, luas pandangan lo kepada mata. Pasti ingat ada di hati, ada mau kada ada. Iya nang kitabnya ditaguk, iya di hati kita nih. Ini nang sebenarnya.
0: Cerita tentang Datu Ayuh yang menelan kitab, kemudian diyakini oleh para penganut aruh sebagai landasan dari cara mewariskan pengetahuan religi melalui tradisi lisan. Kitab sesungguhnya kepercayaan Balian adalah hati, artinya bahwa tingkah laku seseorang sehari-hari berarti membaca kitab hati.
1: Nah, di situ nang kita menganjurakan sampai pamuka datu raja kawasa uji kita nang menguasai komedang langit, nang menguasai umat Muhammad yang bernyawa di atas lantai di bawah payung. Kalau Belian dengan Islam itu kada ada bedanya, sama pada menyebut nama Allah.
0: Meski memiliki kemiripan dengan Islam, namun pada pelaksanaan ibadah mereka, agama Balian lebih identik dengan Hindu, yaitu sama-sama melakukan persembahan dan pemujaan terhadap para dewa, datu, dan roh. Itulah sebabnya, agama Balian kemudian sering diidentikan dengan Hindu, meski pada kenyataannya sangat jauh berbeda.
1: La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma wa awamir kum. Itu syahadat kami.
0: Ajaran orang Dayak Meratus merupakan ajaran otentik dan murni yang diperjuangkan dalam pencarian panjang leluhur-leluhur bangsa Indonesia yang masih tersisa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ru 4 FM, suara budaya, kawan luar.
2: 88,64 FM atau suara budaya kawan UA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya dimanapun Anda berada saat ini juga ya. Pastinya nyuruh melambai sore edisi di hari Selasa 18 Agustus 2026 ya. Anda semua bakal berdengar suara dari Nyong Risla sampai menjelang pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Bagaimana Anda punya kabar sore hari ini sahabat budaya? Semoga Anda punya kabar dalam keadaan sehat, bebek aja dan enjoy terus bersama aktivitas yang mungkin Anda sobekeng dari pagi sampai detik ini juga. Yang baru masuk kerja di sore hari ini, semangat untuk kerjanya ya. Semoga lancar sampai jam kerja usai juga sebentar malam. Amin. Oke. Dan yang masih pada sakit, terang doakan ya. Cepat lekas pulih dan diberi kesehatan lebih baik lagi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke. Dengan berbagai program acara yang sangat menarik ya, informasinya, lagu-lagu yang begitu asik yang bakal Rizla hadirkan oleh semua di sepanjang nyur melambai sore ya. Di studio kami udah pukul 15 menit waktu Indonesia Tengah ya. Informasi-informasi yang bakal Rizla update untuk semua ya. Sebelum turun masuk dengan acara request, pilihan pendengar di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Oke, okay? Torang badendang ya. Lagu dari Glenn Fredly, Akhir Cerita.

paling enak. Sahabat budaya, bubur Manado adalah makanan khas Manado Provinsi Sulawesi Utara. Bubur Manado merupakan salah satu kuliner yang paling terkenal. Kuliner ini tidak hanya terdapat di Sulawesi Utara saja, melainkan kota-kota lain di Indonesia. Bubur Manado biasa disantap pagi sebagai sarapan ataupun di sore hari. Bubur Manado yang dikenal juga dengan sebutan bubur tinutuan. Ada sejarah panjang terkait terciptanya bubur tinutuan. Sejak zaman penjajahan Belanda pada masa itu, kebijakan monopoli dan tanam paksa mengakibatkan perekonomian masyarakat jatuh. Kecuali untuk mereka yang bekerja sama dengan penjajah, banyaknya peperangan menyebabkan orang tidak berani keluar rumah untuk membeli atau mengambil bahan pangan di ladang. Akhirnya, masyarakat memanfaatkan segala bahan pangan yang terdapat di sekitar tempat tinggalnya. Para ibu memetik sayur mayur dan umbi-umbian seperti ubi, ubi talas maupun singkong dan labu kuning, kemudian bahan itu dicampur secara asal di dalam wadah dan mencampurkan sedikit beras, lalu dimasak menjadi bubur. Ternyata rasanya enak dan banyak disukai orang. Sejak saat itu, tinutuan tersebar di masyarakat luas. Kurang lebih sejak tahun 1970, bubur Manado dijual di sejumlah sudut kota Manado. Dalam bahasa Manado, tinutuan memiliki arti campur aduk.

Oke, balik lagi di Nyirom Lampe Sore, di Nyongris lah pastinya ya. Pemerintah Kabupaten Bantul memastikan proyek pembangunan Taman Budaya Bantul TBB terus berjalan sesuai dengan jadwalnya ya. Saat ini proses pembangunan fisik masih berada pada tahap pertama dan ditargetkan rampung pada awal Desember. Kepala Dinas Kebudayaan Kabudayaan Bantul Yanatun Yunadiana ya, katanya konstruksi TBB sepenuhnya di bawah kewenangan Dinas Pekerjaan Umum ya, Perumahan dan Kawasan Permukiman DPUPKP Bantul. Meski begitu juga ia memastikan bahwa progres tetap berjalan secara bertahap ya. Secara keseluruhan pembangunan Taman Budaya direncanakan berlangsung dalam 3 tahap. Seluruh tahapan diprediksi akan berjalan sesuai jadwal sehingga kawasan ini dapat beroperasi pada tahun 2028 ya.

0: liver paru-paru.
1: Halah, siapa dah bilang begitu? Kalau tu ruangan bobo enak kan orang yang mau masuk betah, deng, dorang leh rasa fresh di dalam.
0: Ini no ngana, ada kasih tahu, malah so ngana trik tu lebih pande. Ngana nin tahu, apapun itu yang ada di pesat kimia, kalau tak lebih atau dia tak kontak langsung dengan sistem pernapasan, bisa mendapat gangguan fungsi sistem saraf. Kalau ngana aja rasa sakit kepala, alergi, rasa mau muntah, tremor, dan gangguan di paru-paru, apalagi ngana ada riwayat asma. So dia no itu, ini kita bilang berdasarkan sebuah studi yang pernah kita baca di International Journal of Public Health di 2013 kemarin. Dorang bilang, mayoritas itu pewangi ruangan mengandung volatile organic compounds. Kong, ni bahan kimia, dorang ada dapa pas 96% orang yang jadi dorang pe objek penelitian. Ini no salah satu yang baking kanker paru-paru.
1: Oh, begitu dang. Aduh kita baru tahu kok mang. Dang ke banyak nih tuh informasi.
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

sama Budaya cukup sampai sini informasi yang udah disupdate hampir 1 jam ke depan ini. Nanti sebentar di pukul 16 sampai menjelang pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah bakal ada acara request pilihan pendengar.

Etole, Materi Garut Orang di program 4 Suara Budaya Kawanmuan.

0: Bambu Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

0: pas jam 16 waktu Indonesia Tengah.
1: Ya Allah,
0: begitulah seruan Cut Ainun ketika menyuruh lebah yang bertebangan untuk kembali lagi. Cut Ainun, panggilan warga kepadanya. Cut Ainun, warga Kemala Sago, Kabupaten Aceh Pidi, seorang janda berumur 45 tahun yang ditinggal meninggal suaminya 2 tahun yang lalu dikarenakan sakit berat. Cut Ainun seorang janda dengan keterbatasan fisik yang dimilikinya sejak dilahirkan, yaitu tuna daksa. Cut Ainun memiliki semangat hidup yang luar biasa. Walaupun dengan keterbatasan yang dia miliki, tetapi tidak membuat Cut Ainun pasrah dalam menjalankan hidup ini. Kegiatan sehari-hari Cut Ainun menjahit pakaian bekas dan mengumpulkan bekas-bekas minuman plastik untuk didaur ulang menjadi tas yang cantik. Apapun dia kerjakan, asalkan menghasilkan uang dan halal, dia bersusah payah mengumpulkan rupiah demi rupiah untuk kebutuhan sehari-hari.
2: Iya, kami terkadang kasihan melihatnya. Orangnya pantang menyerah dan selalu ada saja kegiatannya yang dia lakukan. Terkadang kami lihat dia menjahit baju sendiri, sedangkan suaminya nggak ada. Habis itu di mana ada acara kanduri, dia kumpulin aqua, satu aqua tuh berapa, kadang-kadang dapat dia satu goni. Habis itu dia buatkan dompet, entah apa aja. Kami karena kasihan, kadang-kadang kami suruh buat sama dia, sampai 3 kami jual lagi sama orang lain. Ini karena kami melihat dia pun orangnya cacat, bukan kayak kita sempurna, ya kan. Habis itu dia tinggal sendiri di rumah, anaknya nggak ada. Makanya sehari-hari aja dia cari sendiri. Kadang-kadang ada juga orang kasihan, kasih sedekah sama dia.
0: Setelah perjalanan panjang, Cut Ainun akhirnya menikah dengan tambatan hatinya. Lelaki yang dinikahinya juga sangat mencintainya. Namun naas, suaminya mengalami kecelakaan dan mengakibatkan patah tulang sehingga tidak bisa berjalan dan harus dirawat. Pupus sudah harapan Cut Ainun. Awalnya berpikir setelah menikah akan hidup bahagia dan menunggu nafkah yang dibawa pulang suaminya. Tetapi malahan Cut Ainun kembali menjadi tulang punggung keluarga, merawat dan membiayai semua kebutuhan suaminya yang hanya bisa berdiam diri di kamar. Setahun lamanya Cut Ainun merawat sang suami, namun Allah berkehendak lain, suaminya meninggal dunia. Dan pada akhirnya Cut Ainun hanya bisa pasrah menerima nasib.
2: Saya kakaknya Cut Ainun. Nama saya Cut Ita. Cut Ainun sempat berputus asa awalnya. Sedih. Itu sudah lumrah ya. Yang namanya manusia, wajar kita bersedih. Apalagi ditinggal suami yang kita cintai. Tapi dia juga merasa sudah cukup merawat suami dengan baik. Semasa sakit, jadi kita tidak ada penyesalan ketika suami meninggal. Saya melihat Cut Ainun cepat kembali beraktivitas seperti biasa.
0: Sepeninggal suaminya, Cut Ainun kembali beraktivitas. Keajaiban pun terjadi. Segerombolan lebah datang ke rumahnya dan membuat 5 sarang tepat di pohon kelapa yang ada di depan rumahnya. Lebah tersebut bersarang di pelepah-pelepah kelapa. Dia pun heran dan juga ketakutan melihat begitu banyak lebah yang hinggap di rumahnya dan langsung menyerbu pohon kelapa. Pada awalnya dia sudah menyuruh orang untuk memotong kelapa tersebut karena sudah lama tidak berbuah. Niatnya pun untuk memotong pohon kelapa itu pun diurungkan karena takut akan lebah tersebut.
1: Ah, pasti aku bahaya leh. Untuk berambut, untuk membuat rambut. ada ni kan kau orang nak cakap dari ketua iya tu bangi ni lah ketua iya. Yang berawal dari cakap iya. Waktu dah waktu dia sebelah kan. Dia buat waktu dia orang cakap iya kan diwe. Dah ada weh. Ikutlah iya.
0: Saudara pendengar, lebah merupakan sekelompok besar serangga yang dikenal karena hidupnya berkelompok, meskipun sebenarnya tidak semua lebah bersifat demikian. Di dunia, terdapat kira-kira 20.000 spesies lebah dan dapat ditemukan di setiap benua, kecuali Antartika. Saudara pendengar, begitu beruntungnya nasib Jo Enon semenjak lebah hinggap di rumahnya. Lebah tersebut menghasilkan rezeki kepadanya. Mengapa tidak? Lebah sudah bersarang selama setahun di rumahnya dan menghasilkan madu. Setelah terbang, kemudian lebah kembali lagi untuk berserang. Lebah tersebut menghasilkan pundi-pundi rupiah yang fantastik. Biasanya, untuk mendapatkan madu yang dihasilkan lebah harus melakukan budidaya lebah atau harus menjelajahi hutan rimba untuk mendapatkan madunya. Hidup Cut Ainon sedikit demi sedikit berubah karena lebah sudah membuatnya tidak harus bersusah payah untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan, hasil yang didapatkan dari madu lebah bisa membeli barang-barang yang mewah. Contohnya, seperti baru-baru ini, Cut Ainon sudah lama menginginkan mukena berkat cantik untuk dipakainya saat lebaran. Tetapi, karena keterbatasan ekonomi, niat tersebut harus diurungkan. Namun, lebaran Idul Fitri tahun ini tersalurkan niatnya untuk membeli mukena cantik berkat lebah tersebut.
1: Kemudian, bosah. Herto, berbaya. Anak yang kau pegang, kau melukum. Cuma ada kemarin menguraya apa yang lepas kemana masa lepas kemana ada kerja ni niyo aku ada hari lepas waktu hari kerja waktu
3: yang tadi dia hantar.
0: Cut Ainon menuturkan ketakutannya kepada lebah sudah hilang. Makin hari dia sudah terbiasa dengan lebah dan bahkan kalau lebah tidak ada di dalam rumahnya dia bertanya-tanya pada kemana semua lebah tersebut. Lebah sudah menjadi bagian dari hidupnya. Mereka seakan saling menyayangi sesama. Tidak ada sedikit pun ketakutan untuk digigit sang lebah. Terkadang saat Cu Ainon berbaring, ternyata ada lebah, gigitan kecil dirasakan Cu Ainon, namun tidak sampai memar atau menjadi bahaya.
2: Anehnya lagi lebah tu dia lagi menjahit baju. Lebah tu kadang-kadang masuk ke dalam rumahnya mengawani dia, tapi lebah itu anehnya enggak menggigit. Cuma dia mutar-mutar aja di sampingnya. Habis kadang-kadang pernah masuk di dalam jilbabnya. Cuma enggak digigit, keluar sendiri lagi. Karena mungkin dia tahu itu ini orang rumahnya. Emang kasihan kita lihat dia. Yang kami herankan, lebah itu pergi semua. Tapi lebah itu kok balik lagi? Itu yang kami herankan. Bisanya ya lebah itu udah pergi semua tapi balik lagi. Yang anehnya kami kok bisa kayak itu. Itulah rezeki dari Allah, dari manapun bisa datang. Udah setahun emang lebah itu tinggalkan sarangnya di situ dan madunya. Dia pergi tapi tiba-tiba udah datang lagi ke situ. Mungkin membawakan rezeki lagi untuk Cut Ainon karena dia pun tinggal sendiri di rumahnya. Habis itu di depan rumahnya kuburan banyak, kuburan zaman dulu. Karena ada pohon-pohon kelapa, makanya lebah itu disitulah berbuat sarang di depan pintu rumahnya. Mungkin selama ini dia berkawan cuma sama lebah. Kalau malam, siang pun dia berjahit di situ, kawannya lebah.
0: Saat madu dari lebah sudah bisa diambil, masyarakat langsung berkerumunan ke rumah Cut Ainon untuk membelinya. Bahkan, masyarakat dari kampung sebelah dan dari jauh berdatangan untuk membeli madu, sekaligus menyaksikan sarang lebah yang bergantungan di beberapa pelepah pohon kelapa tersebut. Karena fenomena seperti ini jarang terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang beriman itu bagaikan lebah. Ia akan makan yang bersih, mengeluarkan sesuatu yang bersih, hinggap di tempat yang bersih dan tidak merusak atau mematahkan yang dihinggapinya. hadis riwayat Ahmad Al-Hakim dan Al-Bazar. Untuk itu, ada keistimewaan yang dimiliki hewan kecil bernama lebah, hingga Nabi menjadikannya inspirasi bagi seorang mukmin. Bahkan, Allah mengabadikan namanya pada salah satu surah ke-16 dalam Al-Quran, yakni An-Naml. Seorang mukmin haruslah memiliki sifat-sifat unggul dan istimewa dibandingkan dengan manusia lain. Kehadirannya selalu bermanfaat dan membawa maslahat bagi manusia. Begitulah, saudara pendengar, kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Allah bisa mendatangkan rezeki tanpa terduga-duga dan bahkan di luar logika manusia. Saudara pendengar, terima kasih atas kebersamaannya. Saya Tina dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 4, Suara Budaya Kawanua.
1: Suara Budaya Kawanua. Masih beringat suara dari Nyong Risla di sore hari ini ya. Cuaca masih begitu-begitu jauh dari pagi sampai detik ini juga ya. Sangat fresh ya, seperti Risla. Fresh banget untuk anda semua ya. Batamang di Nyur Melambe sore juga ya. Yang sudah kerja dari pagi mungkin di jam begini sudah pada pulang, sudah istirahat. Yang baru masuk di shift sore, semangat untuk bekerja ya. Semoga lancar, aman, terkendali pekerjaannya sampai jam kerja usai juga ya. Dan hati-hati jalan anda yang bawa motor maupun juga bawa mobil ya. Semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat ya. Drive online juga seperti itu ya. Semoga orderan ya mencapai target dan boleh bawa doi banyak ya untuk keluarga tercinta anda semua juga. Amin. Okay? Jaga kesehatan pokoknya ya. Risla Batonggo di acara request pilihan pendengar, semua lagu boleh ya kecuali lagu Inggris, religi maupun juga lagu rohani itu enggak bisa sama budaya ya. Jadi marapat Jokamari di Perempatan Manado, SMS atau WhatsApp 0853 42198.

0: Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Masih di acara request pilihan pendengar. Sore juga buat Melanie Wanasa ya. Katanya request lagu Home Pimpa, kirim salam buat Ibu Jusjo, Ibu Ratna, dan Bung Vero. Met sore, semua salam manis dan kompak selalu yang tugas, makasih. Makasih juga sebaliknya ya, untuk Melanie yang ada di Wanasa, oke? Okay? Sore, mau minta lagu Karina, kirim salam buat grup Teman Rasa Saudara yang punya grup. Ya, dari Bro, Semisi Nuklir, Tondano Pante, oke? Okay? Sore sebaliknya ya buat Semi Senduk Rerer di Torano Pante ya, semoga gabung di acara request pilihan pendengar, oke? Okay? Nah, yang mau gabung buruan merapat ya, Risla masih batunggu sampai menjelang pukul 17:30 waktu Indonesia Tengah. Langsung jauh Risla mau putar ya, requestan Melanie maupun juga Semi Senduk.

0: Tapi sekarang, dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang, dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang, astaga, dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ati oleh,
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

Itu dia sahabat budaya ya, dua lagu masing-masing sahabat budaya Risa seputar requestannya ya, ada Melani Dimanasa maupun juga Semi Sendo. Oke, yang mau gabung Risa masih batunggu sampai menjelang pukul 17:30 waktu Indonesia Tengah ya. Pastinya di SMS atau WhatsApp 0853 424 928.

0: Adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: Masyarakat Dayak Meratus meyakini bahwa kitab ajaran Balian tersimpan di dalam hati orang-orang keturunan Datu Ayu. Kitab Balian adalah ilmu yang tersirat, bukan merupakan sebuah kitab ajaran yang ditulis. Kitab itu tersimpan di dalam setiap diri Balian sebagai pemimpin dan sumber pengetahuan alam.
1: Kasandaran asasandar kalayakan apakah siwara di balai manusia, apakah siwara di balai garama kian dirupangan yang dirupitati.
0: Religi orang Meratus dinamakan kepercayaan Balian, namun harus dipisahkan dengan pemimpin keagamaan mereka juga diberi nama Balian. Ialah orang yang memimpin seluruh aspek upacara ritual kehidupan orang Dayak Meratus.
2: Kepercayaan dianut adalah kepercayaan Balian namanya. Walaupun orang awam menyebutnya, kadang-kadang menyebutnya keharingan. Malahan orang luar Kalimantan juga yang taunya bahwa mereka Dayak lalu beragama keharingan. Sesungguhnya bukan keharingan, karena keharingan itu berbeda dengan kepercayaan atau keyakinan yang diyakini oleh masyarakat suku Bukit Meratus. Kita, ya, para budayawan, kemudian para antropolog, sejarawan juga mengenalnya dengan sebutan kepercayaan Balian. Karena ritusnya itu bersumber kepada Balian sebagai pelaksana upacara dalam keyakinan orang-orang suku Bukit Meratus. Jadi kepercayaan Balian yang lebih tepat.
0: Ketika malam memeluk punggung-punggung Meratus, bulan setengah bayang, bunyi gendang bertalu-talu, gemerincing gelang hiang, berpadu dengan lengkingan dengung rapalan mantra para Balian, penghubung antara alam nyata dengan alam supranatural yang seakan berebut menjangkau nada-nada tinggi. Suara-suara itu seperti berasal dari dunia lain, menyusur malam, mengalir, dan terhempas dari jeram hayal yang entah di mana.
2: Untuk penyebutan yang sekarang umum adalah masyarakat suku Dayak Meratus. Tetapi dalam kajian antropologis, ya, paling tepat itu adalah masyarakat suku Bukit Pegunungan Meratus.
0: Mayoritas Dayak Meratus hingga kini masih menganut kepercayaan Balian sebagai agama yang diyakini dan dijalankan melalui ritual-ritual pemujaan di balai adat. Seperti yang dituturkan oleh Ruwai, Balian Desa Datar Batung, Batang Alai Timur.
3: So Balian tuh mulai di Adam tuh, Pak. Karena kisahnya bahari itu sejarah orang Toha tuh kada ada nang siapa-siapa, kada ada di situ satu aja agama. Cuma sudah Adam beranak 40, kan? Jadi ada nang ka Islam, ada nang di Dayaknya, ada di Islam turunannya ya di Nabi Muhammad, kan, turunannya. Jadi di Karistin, kan, ada Nubudami Isa, itu kan kepercayaan masing-masing. Ada kita, bujur-bujur turunan di Adam Tihawa.
4: Kita bahabaran lakiam.
0: Mantra atau mamang merupakan fondasi utama kehidupan upacara masyarakat Dayak Meratus. Mamang tersusun dari kata-kata bahasa bahari, leluhur Melayu tua. Mamang menjadi gambaran perjalanan sejarah orang Meratus turun-temurun yang juga menyerap budaya lain di sekitarnya. Seperti Batara, untuk sebutan lain dari suara yang menyerap unsur Hindu. Adam Tihawa, serta nabi-nabi yang dalam kepercayaan Balian dimaknai roh penjaga serapan dari agama Islam. Kitab Suci Orang Meratus adalah mantra suci atau mamang yang diturunkan para leluhur. Mantra ini dibacakan khusus pada tempat dan waktu tertentu, seperti pada aruh, siklus kehidupan, pengobatan, dan lainnya. Hampir semua diiringi dengan tabuhan gendang dengan ritme khusus sesuai acara.
5: Iya, luas pandangan lo kepada mata. Pasti ingat, ada di hati, ada mau, ada. Ya, nang kitabnya ditaguk, ya di hati kita nih. Ya, nang sebenarnya.
0: Cerita tentang Datu Ayu yang menelan kitab, kemudian diyakini oleh para penganut aruh sebagai landasan dari cara mewariskan pengetahuan religi melalui tradisi lisan. Kitab sesungguhnya kepercayaan Balian adalah hati, artinya bahwa tingkah laku seseorang sehari-hari berarti membaca kitab hati.
6: Nah, di situ nang kita menganjurakan sampai pamuka datu raja kawasa uji kita nang menguasai pemandang langit, nang menguasai umat Muhammad yang bernyawa di atas lantai di bawah payung. Kalau Belian dengan Islam itu kada ada bedanya, sama pada menyebut nama Allah.
0: Meski memiliki kemiripan dengan Islam, namun pada pelaksanaan ibadah mereka, agama Balian lebih identik dengan Hindu, yaitu sama-sama melakukan persembahan dan pemujaan terhadap para dewa, datu, dan roh. Itulah sebabnya, agama Balian kemudian sering diidentikan dengan Hindu, meski pada kenyataannya sangat jauh berbeda.
7: La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma wa awal min kum. Itu syahadat kami.
0: Ajaran orang Dayak Meratus merupakan ajaran otentik dan murni yang diperjuangkan dalam pencarian panjang leluhur-leluhur bangsa Indonesia yang masih tersisa.

0: Sahabat budaya, Indonesia memiliki ragam kuliner Nusantara yang sangat lezat, termasuk jajanan tradisionalnya. Asal kue panada bukan berasal dari kuliner Belanda, melainkan dari bangsa Spanyol, Portugis yang datang ke Minahasa beberapa abad yang lalu. Dalam bahasa mereka, panada disebut empanada. Empanada atau panada berasal dari kata empanar yang berarti membungkus atau melapisi kue. Galicia, suatu wilayah otonomi di Spanyol yang diyakini menjadi asal-muasal panada atau empanadas, yaitu isian makanan ikan dan lain-lain yang dibungkus roti. Panada merupakan kue khas Manado dengan bentuknya mirip pastel. Jika pastel biasanya berisi kentang dan wortel, panada memiliki isian berupa ikan cakalang pampis. Awal kemunculan panada di Galicia, panada memiliki isi berupa seafood dan carrizo atau sosis B2. Kini, panada memiliki banyak varian. Isinya mulai dari daging sapi atau daging ayam yang telah dicampur dengan sayuran. Panada diperkenalkan oleh bangsa Spanyol saat melakukan invasi-invasi ke Indonesia setelah masa penjajahan Portugis berakhir. Di antara banyak wilayah di Indonesia, Minahasa salah satu wilayah di Sulawesi Utara yang disinggahi oleh Spanyol. Mereka pun memperkenalkan empanada atau panada ke masyarakat sekitar hingga menjadi sajian kuliner khas Manado yang kita kenal saat ini.
1: Sebelas delapan delapan AM.

Sahabat budaya, kalau senyanda yang mau bergabung ya, Risla sudahin dulu ya acara Rukes belum mendengar. Makasih banyak yang sudah bergabung ya di sore hari ini. Nanti Anda bisa lanjut lagi ya by request nanti sebentar malam sama teman penyiar lainnya ya. Untuk kaum muslimin dan muslimah, azan maghrib berkumandang di pukul 17.52 menit waktu Indonesia Tengah ya. Sedikitnya orang semua masuk malam hari ya. Karena subuh redup ya, matahari semulai terbenam dan DP panas juga, so nyanda terlalu seperti di siang hari tadi ya, DP panas, wow, menggelegah ya. Sore hari ini Risla paling suka di jam-jam begini karena DP cuaca sangat bagus dan udaranya sangat sejuk ya. Kalau di siang hari ya DP panas memang gila ya. Oke, sahabat budaya, pastinya sedikit lagi Anda semua bakal mendengar lantunan-lantunan lagu-lagu islami yang bakal Risla hadirkan ya, dan juga bakal Risla relay ke Pro 1 RRI Manado ya. Dengan azan maghrib berkumandang di pukul 17.52 menit waktu Indonesia Tengah. Oke, tetap bersama kami di 88.6 Pro 4 RRI Manado, suara budaya kawan-kawan.

0: Wah, Bill, liburan kan sebentar lagi. Mau kemana nih?
1: Ke wisata daerah kita aja, Nto. Alamnya indah, budayanya juga unik.
0: Oh, iya ya, betul, Bill. Kita tidak perlu jauh-jauh. Kan banyak tempat menarik di sekitar kita.
1: Iya, betul, Nto. Selain menikmati keindahan alam, kita juga membantu ekonomi masyarakat lokal.
0: Iya. Sahabat pendengar, pariwisata daerah menyimpan potensi besar. Dengan berkunjung dan berwisata secara bijak, kita ikut menjaga alam dan melestarikan budaya. Bill, yang penting tetap menjaga kebersihan dan menghormati adat setempat.
1: Supaya keindahan wisata kita tetap lestari.
0: Iya, betul. Ayo, jelajahi wisata daerah kita. Cintai alamnya, hargai budayanya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Sebelas delapan AM.

Siapa yang ingin tahu lagu satu ini ya, Siti Nurhaliza ya, dengan judulnya Aku Cinta Padamu, Betapa Aku Cinta. Ya, oke, sahabat budaya, saatnya Rizla ajak untuk semua mendengar lantunan-lantunan lagu-lagu Islami, di mana Rizla bakal relay ke Persatu RRI Manado ya, sampai azan maghrib buku panang di pukul 17:52 waktu Indonesia Tengah ya. Nanti di pukul 18 sampai seterusnya, terus bakal balik lagi di Purwomatih Manado, suara budaya Kawanua.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Ketiga, jodoh.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مكاماً محموداً الذي وعدته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu hari ketika di sebuah masjid, Rasulullah SAW bersama para sahabat selesai melaksanakan sholat. Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seorang yang dirindu surga. Para sahabat pun menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Tidak lama kemudian, datanglah seorang yang langsung sholat dan setelah selesai dia berlalu begitu saja. Keesokan harinya Rasulullah mengatakan hal yang sama. Lalu datanglah orang yang sama seperti kemarin. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr penasaran dengan amalan yang dirindu surga itu. Orang tersebut dari suku Badui, sebut saja namanya si Fulan. Rasulullah SAW mengizinkan Abdullah bin Amr untuk mengikuti Fulan dan mencari tahu apa saja amalan si Fulan sampai dia dirindu surga. Rasa penasaran yang terus menghantui Abdullah bin Amr mengantar dia sampai ke rumah si Fulan. Setibanya di rumah si Fulan, dia mengetuk pintu dan Fulan membukakannya. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia sedang ada masalah dengan orang tuanya sehingga dia minta izin kepada Fulan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama 3 hari untuk mengamati amalan yang membuat Fulan ini dirindu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan. Tapi, dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan. Amalan yang dilakukan cenderung biasa saja. Dan Abdullah bin Amr merasa amalannya sama saja dengan dirinya. Beliau merasa bingung kenapa dengan amalan yang biasa saja seperti itu, Rasulullah sampai menyebutnya 3 kali bahwa dia akan masuk surga. Setelah 3 hari berlalu, sebelum Abdullah bin Amr berpamitan untuk pulang, dia mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan.

Pikirmu aku kecewa setelah kau tinggalkan aku. Lihat dulu aku, banyak gadis yang mendekati aku. Sahabat budaya, itulah sepenggal arti dari lagu Ungkuanu dengan irama dan siulan yang sangat unik, atau disebut Trimol. Lagu ini mungkin akan mengingatkan kita dengan kampung halaman tercinta.

0: Ya, Makaruyen. Itulah budaya musik Minahasa yang mungkin hampir dilupakan oleh generasi muda. Musik dengan syair yang mengungkapkan tentang rasa syukur, cinta, bahkan kesedihan seseorang, mengalir lewat sebuah lagu seperti diungkapkan oleh pemerhati budaya dan seni Sulawesi Utara, Doni Rawung.
1: Dari Makaruyen itu sendiri dan bagaimana cara bermain musik dan bagaimana keunikannya dari musik ini. Pertama adalah Makaruyen artinya itu dari bahasa ya, bahasa daerah. Makaruyen, kata dasarnya arui yang berarti mengalir ya. Nah, disebut Makaruyen. Tetapi kali ini kami akan menampilkan hanya dengan menggunakan alat musik gitar dan keroncong. Yang unik di sini ada siulan dobol ya, trimol.
2: Male ole osan matuai mata.
0: Sahabat budaya, menurutnya musik ini dulu diiringi dengan berbagai alat musik khas Minahasa. Namun setelah munculnya alat musik gitar yang dibawa bangsa Portugis, maka Aryan kini lebih dominan diiringi dengan petikan alat musik gitar.
1: Dan kalau Makaruyen ini sebetulnya tidak hanya menggunakan gitar. Pada zaman dulu sebelum ada gitar itu ada alat-alat misalnya tambor atau biak atau kulintang juga masuk ya. Kulintang itu kan alat dari kayu atau macam-macam musik tradisional pada zaman lampau itu. Dan sekarang begitu ada alat musik gitar kita dari zaman mungkin Portugis ya, sudah mulai menggunakan gitar. Dan itulah tercipta Makaruyen itu. Jangan menggunakan alat musik gitar.

0: Meskipun sudah hampir hilang karena pergeseran nilai budaya oleh generasi muda, namun semangat pemerhati budaya dan seni seperti Doni Rawung masih terus berusaha mempertahankan budaya musik Makaruyen melalui Sanggar Seni Budaya dengan harapan akan menjadi tempat untuk membina para generasi muda melestarikan kearifan lokal termasuk musik Makaruyen.
1: Kalau untuk usaha, kami selalu memperkenalkan ya pada teman-teman budaya generasi muda untuk belajar cara memainkan gitar Makaruyen itu, cara bernyanyi ya, karena lagu-lagunya itu lagu daerah, lagu berbahasa, karena bahasa kan sudah hampir guna juga buat bahasa Tomcea, bahasa Tombulu, suku itu masing-masing punya lagu, ya, lagu-lagu Makaruyen seperti itu, dan berbeda-beda gaya bermain gitarnya. Kami selalu gitu, selalu karena kami mencintai budaya, kami memperkenalkan dan apalagi kalau ada festival seperti TPSL atau di Tung Sana, mereka suka mengundang kami. Dan itu sekalian ya, kami mengupayakan untuk melestarikan itu. Dan kami akan siap untuk mengajari bagi teman-teman generasi muda untuk yang mau, yang tertarik dengan gaya musik ini, daerah yang tradisional sekali. Karena musik ini pun dahulunya kan cuma ada di kampung-kampung pelosok, desa-desa. Jadi kurang sekali terkenal begitu lagunya.
0: Demikian juga harapan dari seorang pemerhati budaya dan seni Minahasa seperti Tony Mandang. Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk lebih memberikan ruang dan fasilitas guna melestarikan dan mengangkat musik Makaruyen. Bahkan besar harapannya Makaruyen boleh masuk dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah yang ada.
2: Kami sangat mengharapkan juga kepada pemerintah untuk boleh lebih memberikan ruang untuk musik Makaruyen ini. Nantinya para generasi muda nantinya selupakan musik-musik daerah ini, khususnya musik Makaruyen. Sudah ada nilai pergeseran. Dan juga kalau boleh masuk di kurikulum atau ada muatan-muatan lokal di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, menengah atas. Karena siapa lagi akan memperhatikan tentang musik-musik daerah ini.

0: Suara Budaya Kawanuang.
1: Deng Nyong Risla masih di Nyiur Melambai Sore. Balik lagi di Purwata Film ada Suara Budaya Kawanuang, sahabat budaya ya. So malam hari ya, karena subagalap. Oke, dan selamat malam untuk semua dan selamat beristirahat. Yang baru masuk di shift sore mungkin sedikit lagi mau pada pulang ya. Seperti Risla, Risla mau pulang sekitar pukul 20 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, Risla mau pulang itu ya, karena baru tutup absen sahabat budaya. Oke, semangat untuk semua yang masih menjalani aktivitasnya ya. Kalau sudah habis pastinya saatnya untuk beristirahat ya. Dan jam 18 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah, torang semasuk dengan torang Pekampung ya. Pastinya lagu-lagu Minahasa maupun juga lagu Sulawesi Utara yang bakal disadirkan maupun juga informasinya ya, sampai menjelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

0: coba kalau kita nggak miskin, penginak juga punggung sampah. Pasti kita tuh sama nih dorang, boleh mau sekolah, baku dapetin tamang-tamang baru, boleh mau tertawa bermain nih dorang.
1: Mak, kasihan katuk kan, tuh kakak di muka sekolah, dapet dia suka sekali mau sekolah. Bagaimana kang tuh cara supaya dorang boleh mau sekolah sama dia dorang?
2: Mari bayar pajak dengan jujur dan tepat waktu untuk membantu pengentasan kemiskinan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ayo wawu, tumben ngana ini biasa tajelia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndadang.
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos. Terkir ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iyo nomar, tak pasti kok ini kita kok dengar kampung halaman kita mau dapat pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Lamir, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
0: 88,6 FM.

0: 4 Banner.
1: Balik lagi ya, masih Dinyong Rizla di New Room Lambai Sore Sabu Budaya ya, Torang Pe Kampung, oke? Sahabat budaya, usai melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada Senin kemarin ya, jajaran pemerintah Kabupaten Minahasa Utara ya menggelar jamuan kenegaraan di Pendopo Pemkat Minup. Jamuan kenegaraan ini juga dihadiri oleh Bupati Minahasa Utara Joni Ganda dan Wakil Bupati Kevin Lotulung. Juga nampak hadir Sekretaris Daerah Nofri Wowiling, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah TPPKK Kabupaten Minut, unsur TNI Polri, pimpinan organisasi perangkat daerah ya, serta para undangan. Rangkaian peringatan HUT ke-81 ini RI juga diisi dengan mengikuti detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia secara daring dari Istana Negara Jakarta. Dalam jamuan ini juga kenegaraan, Pemkat Minut turut menyerahkan sejumlah piagam dan penghargaan serta bantuan kepada berbagai elemen masyarakat. Di antaranya berupa insentif bagi 687 tokoh agama, rohaniwan, bantuan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah, serta bantuan peralatan bagi pelaku industri kecil dan menengah. Penghargaan juga diberikan kepada para pemenang lomba gerak jalan tingkat SD, SMP. Penghargaan kebersihan antara instansi, Pemkat Minut juga mengapresiasi bagi atlet asal Minut yang telah mengharumkan nama daerah melalui prestasi olahraga otomotif. Bupati Minut Jone Ganda mengatakan peringati HUT ke-81 kemerdekaan RI menjadi momentum untuk memperkuat persatuan serta semangat membangun daerah. Ia mengajak juga seluruh masyarakat untuk terus menjaga keamanan, kedamaian, dan kebersamaan dalam membangun bangsa termasuk di Kabupaten Minahasa Utara.

Bangsa yang besar bukan hanya karena sumber daya alamnya, tapi karena manusianya. Itulah mengapa Astacita 4 hadir untuk mengembangkan sumber daya manusia Indonesia. Pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang merata, serta kemajuan sains dan teknologi adalah kunci kita menghadapi masa depan. Dengan SDM yang unggul, Indonesia siap bersaing di dunia global. Tidak ada yang boleh tertinggal. Pemuda harus diberikan ruang untuk berinovasi. Perempuan juga mendapat kesempatan yang sama untuk memimpin. Dan saudara-saudara kita, penyandang disabilitas, harus diberdayakan agar bisa berkontribusi setara. Inilah semangat Astacita 4, membangun manusia Indonesia yang sehat, cerdas, inovatif, dan berdaya. Karena masa depan bukan sekedar diwariskan, tapi diciptakan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Setiap daerah di Indonesia mempunyai tradisi yang berbeda-beda di setiap provinsi. Salah satunya adalah tradisi Mekiwuka khas Manado, Sulawesi Utara. Di mana tradisi Mekiwuka ini sendiri adalah upacara adat suku Minahasa di Manado. Tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang tahun yang sudah dilewati dan permohonan kepada Tuhan agar dibukakan jalan untuk memperoleh banyak berkat dalam menjalani tahun yang baru. Tradisi ini diselenggarakan dengan cara melakukan pawai yang dilakukan oleh seluruh warga kampung dengan memainkan alat musik sambil bernyanyi. Tradisi ini dilakukan saat tengah malam sampai dengan pergantian tahun baru, yaitu subuh. Mereka juga mengunjungi setiap rumah dan berkunjung ke kepala lingkungan, kepala kelurahan, serta para tetua kampung. Biasanya diadakan pada tanggal 31 Desember setelah masyarakat melakukan ibadah ucapan syukur di gereja masing-masing. Hingga saat ini, tradisi Mekiwuka masih dilaksanakan dan dilestarikan oleh masyarakat suku di Minahasa.

Sebelum Rizla sudahin torang pe kampung dan juga Rizla mau pamit undur diri di Nyur Melambai sore ya. Informasi terakhir untuk semua sahabat budaya ya. Komandan Kodim 1302 Minahasa Letkol Infantry Bonaventura Ageng FS memimpin langsung upacara tatu dan melepas pawai obor dalam rangka memperingati HUT ke 81 ya, kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan berlangsung di halaman kantor Bupati Minahasa ya, tepatnya di hari Sabtu malam ya. Letkol Infantry Bonaventura Ageng FS ya bertindak sebagai inspektur upacara dalam rangkaian kegiatan ini. Prosesi berlangsung hikmat sebelum penyalaan obor utama dan pelepasan peserta pawai obor. Kegiatan diikuti barisan prajurit Kodim 1302 Minahasa, personel kepolisian, jajaran pemerintah Kabupaten Minahasa, serta pelajaran sekabupaten Minahasa. Kehadiran para pelajar menjadi bagian penting dalam menumbuhkan semangat nasionalisme dan mengenalkan nilai-nilai perjuangan kepada generasi muda. Usai upacara, Dandim 1302 Minahasa Letkol Infantry Bonaventura Ageng menekankan pentingnya menanamkan nilai kejuangan kepada generasi penerus. Menurutnya, kegiatan Tabtu dan Pawai Obor menjadi satu sarana untuk menjaga ingatan sejarah perjuangan bangsa. Ya. Nah, Pawai Obor ini kemudian dilepas setelah seluruh rangkaian upacara Tabtu selesai dilaksanakan. Para peserta membawa obor menyusuri rute yang telah ditentukan sebagai bagian dari tradisi menyambut peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Ya. Melalui pelaksanaan Tabtu dan Pawai Obor, semangat perjuangan para pahlawan diharapkan terus diwariskan kepada generasi penerus. Momen ini juga sekaligus menjadi pengingat bahwa kemerdekaan harus diisi dengan menjaga persatuan dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah serta Indonesia. Ya, oke, Senandung Bohu Sami pastinya di pukul 19 sampai menjelang pukul 20.00 waktu ini setengah. Ya, di mana Rizla bakal hadirkan lantunan-lantunan lagu-lagu Hulan Daloh, yaitu Gorontalo, yang bakal mengisi Nyur Melambai sore sebelum Anda masuk dengan Nyur Melambai malam ya, di pukul 20 sampai menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah ya, ditemani sama Fanny pastinya. Oke, okay? Selamat malam, selamat beristirahat, jangan lupa bemakang malam ya. Pastinya asupan makanan perlu ya, apalagi Anda semua di malam hari ini yang masih pada bekerja ya, perlu sekali. Oke, okay? Dan jaga kesehatan. Salam sehat dari Rizla. Rizla pamit di Nyur Melambai sore. Oke, okay, bye-bye.

0: warga daripada RT lingkungan kami sini dah dulu mendirikan sanggar ini. Kalaunya pagelaran itu diundang orang yang sudah tahu sanggar kami, meminta ini mainkan di sini. Terkadang awal-awalnya itu mungkin tidak begitu mahal. Berapa orang memberi kami, kami main.
1: Pertunjukan tradisional warisan budaya bangsa banyak digelar hampir di setiap daerah dengan ragam dan corak saling berbeda. Namun kebanyakan seni pertunjukan tradisional ini selalu bersanding dan seolah tak terpisahkan dengan seperangkat peralatan musik tradisional itu sendiri.
2: Untuk kita di Kalimantan Selatan, terutama khususnya di Desa Berikin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kecamatan Haruyan, untuk membuat alat musik tradisional itu jarang orang bisa, karena tergantung dari keturunannya. Untuk pengrajin banyak, ada yang bikin panting, ada yang bikin gendang, kalau Banjar kan babun namanya. Alhamdulillah semuanya bisa menguasai, terutamanya alat musik tradisional orang kita Banjar, bisa berikin.

0: Dalang Upik, dalang muda yang mewarisi keahlian membuat alat musik tradisional sejak turun-temurun yang tak pernah luntur, menghadapi perkembangan zaman dan situasi yang terkadang kurang menguntungkan bagi dirinya maupun penggiat seni budaya.
1: Sekarang untuk membuat alat tradisional peminatnya jarang ada. Ya, makanya sintralnya di Sabarikin atau di Sepanggung sini sintralnya. Kalau untuk teman-teman di sini semuanya rata-rata mayoritasnya seniman. Oleh karena dukungan apa? Terutama dari yang dulu-dulu ini kan memberikan arahan dengan caranya berkesenian. Anak-anak ini kan nggak tahu yang kebudayaan yang dahulu tuh, yang bahari. Tapi saya ini kan tahu, sempat gitu kan, tahu kebudayaan bahari. Lalu di sana kita kreasi. Nah, misalnya memanda selalu saya kreasi, ada kuntau kita kreasi, menyesuaikan perkembangan zaman sekarang. Kalau kadek itu pasti mati keseniannya.
0: Keunikan Desa Panggung Barikin Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, sebagai desa pengrajin alat musik tradisional, terlihat pada hasil karya berupa agum atau biasa dikenal dengan gom. Jika dilihat dari cara pembuatannya, mengolah bahan baku hingga menjadi sebuah agum mungkin tidak terlalu sulit. Namun tidak semua agung dapat menghasilkan bunyi sesuai dengan namanya.
1: Kalau saya dulu bikinnya tuh dengan apa? Bitil. Belum ada gerinda. Nah, jarang orang-orang bisa bikin agung. Bisa bikin agung, tapi untuk mencari nadanya itu di mana? Itu kalau bikin siapa aja pasti bisa. Karena yang susahnya itu cari nada. Yang harus dikuasai itu kunci nada dari nada yang diambil. Nah, kalau nada yang diambil tuh biasanya kalau di wayang tuh mengambilnya di sarun.
0: Sanggar seni budaya bak jamur merekah tumbuh subur hampir di seluruh pelosok daerah. Namun tak semua indah bertebaran. Tanpa pamrih, tetap bersahaja, bergelut menyambung hidup, tiada keluh, tiada henti, mengerahkan segala bakat dan kemampuan yang telah menyatu dalam jiwa, melestarikan budaya sedaya upaya.
2: Yang kami harapkan untuk pemerintah membantulah melihat kami, kayak apa keberadaan kami di sini. Cukup lama tuh kami berdiri di sini, sampai-sampai ya kurang lebih 15-16 tahunan lah untuk berdiri. Dan perhatikan tuh kami, se-anak-anak di sepanggung ini, itu harapan kami dari pemerintah.
0: Sanggar Anak Pendawa hanya salah satu dari sekian banyak sanggar seni budaya yang masih tetap bertahan dan berupaya menghidupi keberadaannya.
1: Anak-anak ini kan nggak tahu yang kebudayaan yang dahulu tuh, yang bahari. Kalau kadek itu pasti mati keseniannya.

Di tengah sulitnya melebarkan sayap membawa nama daerah mereka berasal, Sanggar Anak Pendawa tak pernah putus asa menanamkan warisan budaya bagi generasi muda, penerus seni budaya tanpa ada batasan waktu yang menggenggam.

0: Nyiur melambai sore.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara budaya Kawanoa.
2: Euti, no, orang ini ada badengar pro ampa. Suara budaya Kawanoa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari tadi udah kasih bangun, ngana tidur ulang. Bang Konco, antar mama ke pasar. Semua lebih latih nih.
1: Mimpi besar harus diiringi dengan kerja nyata. Prestasi olahraga lahir dari latihan, disiplin, dan kerja keras. Jangan cuma mimpi, mulai beraksi.

Sebelum pelaksanaan upacara adat Tumoto Tou Minahasa di Watu Pinawetengan, seluruh peserta upacara terlebih dahulu menyanyikan lagu syair Opo Wananatas. Nyanyian ini menjadi bentuk penghormatan dan pemanggilan kesadaran spiritual kepada Opo Wananatas, sang pemilik dan penjaga alam semesta. Lagu tersebut mengandung doa, kerendahan hati, serta permohonan tuntunan agar seluruh rangkaian upacara adat berjalan dengan baik, aman, dan diberkati. Melalui lantunan Opo Wananatas, Tou Minahasa mengingat kembali jati diri, asal-usul, serta ikatan suci antara manusia, tanah, air, dan alam semesta yang diwariskan oleh leluhur. Lagu ini juga menjadi simbol pemersatu, meneguhkan nilai kebersamaan, kearifan lokal, serta tanggung jawab untuk menjaga warisan budaya dan tanah Minahasa.

0: Sofi Novindri, susah lupa kamu. Nisrina Arija, cinta sia-sia. Atik Sibi, risau. Raisa, bila
1: tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Id Gitar, sedia aku sebelum hujan.
2: Menjaga patah hati.
0: Nur Sahanaya, ku ingin.

0: dengan Jola Rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu. Mahal ini, bawa dia kembali.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Kepulauan Bangka Belitung syarat pesona budaya serta kearifan lokalnya. Dan salah satunya yang memiliki nilai strategis dan filosofis bagi kehidupan masyarakat Bangka Belitung adalah budaya nganggung. Nganggung sederhananya adalah membawa makanan berupa nasi, lauk pauk, kue, dan buah-buahan dari rumah masing-masing yang diletakkan dalam dulang dan ditutup dengan tudung saji warna-warni yang didominasi warna merah, kuning, dan hijau. Terbuat dari anyaman daun pandan, lalu diangkat atau dianggung ke tempat acara berlangsung pada saat perayaan hari-hari besar Islam, menyambut tamu kehormatan saat duka cita atau kematian, pesta panen, pesta pernikahan, acara-acara resmi pemerintah daerah, dan lain sebagainya. Bagaimana tradisi nganggung ini muncul hingga begitu melekat dalam kehidupan orang Bangka Belitung? Hal itulah yang memantik rasa ingin tahu kami hingga membawa langkah untuk bertandang ke pundok seorang budayawan yang juga pemerhati sosial budaya Bangka Belitung, Ahmadi Sofyan.
1: Nganggung itu artinya mengangkat dan membawa sesuatu. Nah, itu nganggung. Nganggung. Apa yang dibawa itu adalah dulang yang tertutup dengan tudung saji. Sejarahnya, menurut para orang tua dulu, ini adalah bijaksananya, arifnya para ulama pada masa silam di Bangka Belitung. Ketika animisme, artinya orang masih membawa makanan ke pohon, membawa sesaji ke hutan, itu oleh ulama bagaimana itu diarahkan ke sebuah acara atau ke masjid terutama, lalu didoakan dengan tahlilan segala macam. Nah, asiknya lagi di Bangka Belitung itu dibawa dengan menggunakan dulang. Kalau zaman dulu tuh dulangnya kuning. Dulangnya itu kuning, bukan taksi yang sekarang nih. Itu benar-benar dulang kuningan itu dulu zaman dulu. Dan ditutup dengan tudung saji yang warnanya tiga warna, merah, kuning, dan hijau. Itu berbentuk cembung, tidak berbentuk segala macam. Warnanya cuma tiga dan ukirannya itu sama, aturan warnanya itu. Bentuk dari harmoninya.
0: Lalu, apa nilai dan makna simbolik yang tersirat di balik kebiasaan nganggung nan unik? Ahmadi Sofyan yang dikenal masyarakat dengan panggilan Atok Kulop ini kembali menyampaikan pandangannya.
1: Memiliki filosofi kehidupan yang luar biasa, karena itu makan bersama, bukan makan curang. Tetapi di lain sisi itu bentuk rasa syukur, mengajari kita hidup bahwa apa yang ada di depan kita itulah yang kita nikmati. Karena ketika kita menghadapi dulang yang ditutup tudung saji, kita tidak tahu isinya makanannya apa. Kalau nasi, lauknya apa kita tidak tahu. Tiba-tiba lauk yang kita enggak demen, yang kita enggak renyek, kita enggak berselera. Yang di tempat kawan kita renyek. Nah sudah, yang di depan kita nikmati. Tidak usah kita ngaleh ke tempat kawan.
0: Mempertahankan tradisi haruslah menyentuh segala aspek, mulai kebiasaannya yang terus-menerus dilakukan generasi ke generasi, hingga menjaga hal-hal terkecil dan adab yang mesti ditaati dari sebuah tradisi. Begitupun dalam tradisi nganggung, dulang dan tudung saji yang begitu khas, hendaknya jangan pernah tergeser oleh rantang atau nasi kotak.
1: Jadi yang namanya nganggung itu membawa makanan yang diletakkan di dalam piring, disajikan tertata di dalam dulang, ditutup dengan tudung saji. Nah, tudung sajinya inilah yang seringkali agak melenceng. Nah, oleh karena itulah tugasnya para budayawan, tugasnya para sejarawan bersama pemerintah, bagaimana nganggung yang sesungguhnya. Termasuk cara membawa dulang. Membawa dulang itu setara dengan kepala, atau bisa di atas kepala, atau setara dengan kepala. Jadi nganggung tidak bisa dibawa sembarangan.

0: dibutuhkan peran dari generasi tua sebagai pengarah dan generasi muda sebagai pewaris yang tak boleh kehilangan gairah. Maka budaya akan terjaga.
1: Mendiki mah nih, tiap kali hari raya Islam nganggung buka.
2: Menganggung di kampung nih biasa ya. Paling misal pas ada orang ninggal tuh, nige hari, nuju hari, nyelawe, ngenaun tuh biasa ya.
3: Semalam barulah kami nganggung, ada keluarga ninggal di kampung.
0: Mendengar apa yang disampaikan beberapa masyarakat tadi, maka patutlah disyukuri jika nganggung masih terjaga hingga kini. Nganggung yang melambangkan toleransi dan saling menghormati penuh harmoni harus terus dijunjung tinggi. Nganggung nan agung mesti tetap dianggung dan dijunjung. Bila kangkung di pinggir perigi, banyak berenang si ikan betok. Bila nganggung tak ada lagi, tudung saji jadi alat tanggung. Salam nganggung, salam budaya.

Nyiur Melambai Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Dayu. Engkau di mana?
1: Benayu istriku, engkau di mana?
2: Tolong! Tolong!
1: Benayu.
2: Tolong!
0: Benayu!
2: Tolong! Tolong!
0: Istriku Benayu, tidak! Benayu!

Benayuk adalah sebuah legenda dari Kalimantan Utara, tepatnya di Desa Manjalutung, Kabupaten Tanah Tidung. Benayuk adalah sebuah kampung yang di mana masyarakatnya tidak pernah meninggal, sakit, dan sebagainya. Karena di kampung tersebut terdapat sebuah pohon yang dipercaya memiliki kekuatan magis. Dahulu kala, ada sebuah kampung yang bernama Payang dan Selandang. Kampung-kampung itu hidup rukun satu sama lain. Di kampung Payang tersebut dipimpin oleh seorang raja, sedangkan di kampung Selandang dipimpin oleh seorang putri yang bernama Benayuk. Inilah cerita legenda Benayuk, dinavasi oleh Teater Paguntaka, Radio Republik Indonesia Tarakan.

0: Suatu hari, Kampung Payang mengadakan pesta irau dan mengundang Kampung Selandang untuk ramah tamah.
1: Bunayu, kampung sebelah mengadakan pesta irau dan mengundang kampung kita.
2: Baiklah, Bunda. Saya akan bersiap diri dahulu.
1: Percantiklah dirimu, Bunayu.
0: Sesampai di Kampung Payang, mereka disambut dengan ramah. Saat melihat Benayuk, raja tersebut langsung jatuh hati pada Benayuk. Pada saat makan bersama, raja menghampiri ayahanda Benayuk dan menyampaikan maksudnya.
3: Putrimu sangat cantik sekali parasnya.
4: Oh ya, terima kasih.
3: Kalau ayahanda tidak keberatan, bisakah saya mempersunting putri ayahanda?
4: Oh, maaf sebelumnya, Raja. Tapi saya harus membicarakan ini dulu pada ibundanya dan putri saya sendiri ya.
3: Baiklah, tidak apa-apa. Bila putri ayahanda setuju, saya akan langsung mempersuntingnya.
0: Sesampainya di rumah, ayahanda, bunda, dan Benayuk langsung berkumpul untuk membicarakan maksud dari raja.
1: Nak, ayahmu telah menyampaikan ini kepada ibu. Raja dari kampung seberang ingin mempersuntingmu menjadi istrinya.
2: Benarkah, Bunda?
4: Iya, benar, Nak. Bahkan raja itu sendiri yang mendatangi ayah untuk menyampaikan maksudnya.
2: Baiklah, tapi saya mempunyai syarat, ayah. Dan tolong sampaikan kepada raja. Apabila pernikahan telah usai, saya tidak akan meninggalkan kampung saya Selandang. Karena kampung ini sangat berharga bagi saya. Namun, saya berjanji tetap akan mengunjungi Kampung Payang.
0: Pesan pun telah disampaikan pada raja, dan raja pun menyetujui. Akhirnya pernikahan antara raja dan Benayuk pun terjadi. Pernikahan diadakan di Kampung Payang karena mengikuti keinginan raja. Setelah beberapa bulan menikah, Benayuk tak lupa pada janjinya. Ia selalu mengunjungi Kampung Payang setiap saat dan selalu mengikuti irau yang diadakan oleh sang raja. Setelah itu, kembali ke kampungnya.
3: Terima kasih telah menepati janjimu, Adinda.
2: Sama-sama, Kakanda.
3: Mengapa wajahmu murung sekali, Dinda?
2: Tidak apa-apa, Kakanda.
3: Ceritakanlah padaku. Mungkin aku bisa membantumu.
2: Begini, Kakanda. Suasana di kampung Dinda sangat sepi sekali. Tidak pernah sama sekali mengadakan pesta irau seperti di kampung Kakanda.
3: Kenapa seperti itu?
2: Sebenarnya, di kampung Dinda itu ada sebuah pohon ajaib yang dinamakan Tenggilang. Pohon itu sangat luar biasa. Bisa menyembuhkan orang yang sakit, bahkan bisa menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal.
3: Hah? Bagaimana caranya?
2: Ya, tinggal ditaruh saja di bawah pohon itu. Maka orang itu akan hidup kembali. Tidak hanya itu, pohon itu juga bisa membuat orang yang tua menjadi kembali muda. Makanya orang-orang di kampung Dinda tidak ada yang tua. Termasuk orang tua Dinda terlihat muda sekali, kan? Itulah alasan kenapa Dinda memilih untuk tetap berada di kampung Dinda sendiri.
3: Mendengar cerita Dinda, sepertinya saya tidak bisa membantu. Karena itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat Dinda. Apalagi di kampung Dinda belum mengenal agama. Jadi, maafkan Kanda ya. Tidak bisa membantu banyak.
2: Tidak apa-apa, Kanda. Kalau begitu, Dinda pulang dulu.

0: Sesampainya di kampung, Benayuk melihat sekeliling kampungnya, lalu menatap pohon ajaib itu. Ia merasakan suasana yang amat sepi. Ia pun kembali masuk ke dalam istananya. Di kamarnya, Benayuk terus mondar-mandir, berpikir dan mencari cara bagaimana agar kampungnya bisa mengadakan pesta irau. Setelah lama berpikir, akhirnya Benayuk pun mempunyai rencana agar kampung terlihat ramai dengan pesta irau. Keesokan harinya, Benayuk memanggil seluruh masyarakatnya untuk berkumpul di depan istana.
1: Ada apa Tuan Putri memanggil kami?
2: Tidakkah kalian merasa kampung kita

0: Ikan itu sudah kami masukkan ke dalam peti mati sesuai dengan perintah Putri. Sekarang, apalagi yang harus kami lakukan, Putri?
1: Undanglah masyarakat di Kampung Payang, karena kita akan mengadakan pesta irau.
0: Baik, Putri.

Mereka pun mulai mengadakan pesta Irau. Mereka mulai menari dan makan bersama. Mereka sangat senang Irau yang mereka buat. Mereka juga mengundang Kampung Payang untuk turut serta dalam pesta Irau mereka.

0: Saat sore hari, tiba-tiba langit menjadi gelap. Ada petir menggelegar. Angin puting beliung disertai hujan badai. Terdengar gemuruh, tanah longsor dan pepohonan tumbang. Seluruh masyarakat pun panik dan berlari-lari menyelamatkan diri.
1: Hari sudah hampir malam, tapi Benayu belum juga pulang. Sangat bahaya, apalagi dia sendiri. Aku harus menyusul Benayu sekarang juga.
0: Masyarakat terus berlari panik dan menyelamatkan diri menuju daratan. Seketika itu juga kampung tersebut menjadi hancur dan tenggelam oleh hujan badai. Sebagian masyarakat sudah berada di daratan, termasuk sang raja. Raja terus mencari istrinya. Saat ia menoleh kembali ke arah kampung tersebut, ia melihat topi Benayuk terambang di pusaran air.

0: Benayu, engkau di mana?
1: Benayu istriku, engkau di mana?
2: Tolong, tolong.
1: Benayu.
2: Tolong.
0: Benayu.
2: Tolong, tolong.
0: Tolong. Istriku Benayu, tidak. Benayu.

dan raja pun langsung terjun ke air untuk menyelamatkan Benayuk. Akan tetapi, Benayuk tak terselamatkan lagi. Ia pun hilang di tengah hujan badai tersebut. Demikian kisah legenda Benayuk, produksi RRI Tarakan. Terima kasih perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Selamat malam, semangat kemerdekaan, masih semangat kemerdekaan tentunya ya, Sahabat Budaya. Ini 18 Agustus, satu hari setelah hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ya. Apa kabar Sahabat Budaya hari ini dan bagaimana yang masih lanjut dengan suasana kemeriahan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ya. Tentunya kita memeriahkan dengan berbagai lomba nih Sabu yang mungkin masih berlangsung ya saat ini. Nah, di New Normal malam saat ini Wafani berteman Sahabat Budaya dari jam 8 sudah temani tadi dengan lagu-lagu daerah Nusantara tentunya dan dengan drama legenda yang sudah hadir edisi hari ini sampai di jam 9 dan terombak kudapa lagi di acara request malam malam baku dapa ya. Tentunya kita masih membahas mengenai hari kemerdekaan Republik Indonesia nih Sahabat Budaya. Jadi untuk Sahabat Budaya yang ingin bergabung di acara request malam ya, nanti boleh siapkan pilihan lagu dan tentunya salam-salam 3 orang spesial. Dan untuk malam hari ini bisa request lagu daerah, pop daerah dan juga lagu Indo yang mellow-mellow ya. Kalau yang lagu-lagu DJ, wawusunya nak mau kasih sadian malam ini ya. Jadi boleh siapkan pilihan lagu yang melo-melo, lagu daerah atau lagu Indo. Nanti bisa gabung di chat WhatsApp dan SMS di 0853-424-928. Tentunya terangkan mengangkat topik ya, terangkan bahas topik malam hari ini masih tentang suasana kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi nanti mau balik lagi untuk mau kasih tahu DP topik malam hari ini ya setelah beberapa lagu berikut.

Kicir Kicir Lagu Butel. Sueng Ora Jamu Lagu Jawa.

Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikoding torang kombeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.

Bakuda lagi di Malam Bakuda apa untuk acara request malam Sawal Budaya. Dan Sawal Budaya malam hari ini bisa gabung lagi untuk request lagu daerah, lagu Indo yang mellow ya. Sambil salam-salam tiga spesial saat ini bisa gabung di chat WhatsApp atau di SMS. Silakan di 0853 424 928 ya. Sambil torang berbincang sedikit nih Sawal Budaya, berbincang walaupun lewat chat jokang dulu atau di SMS ya, mengenai kesannya nih Sawal Budaya untuk hari kemerdekaan ke-81 tahun ini ya. Bagaimana kesannya sahabat budaya dalam memperingati, memeriahkan HUT atau ya HUT RI ke-81 saat ini. Kira-kira lomba apa yang sudah dinanti-nantikan nih sahabat budaya di hari HUT RI ya, dan juga di tahun ini yang mungkin juga lomba-lomba itu yang pasti, yang lomba-lomba ini setiap tahun itu Sawal Budaya, oh ini boleh mau alpa kan, iya bisa berbagi cerita juga mengenai kemeriahan HUT Proklamasi RI ke-81 tahun ini ya. Nanti bisa gabung di chat WhatsApp, bisa berbagi cerita di SMS atau chat WhatsApp sekali lagi di 0853 424 928 malam hari ini, sambil request lagu daerah atau lagu Indo mellow dan salam-salamnya tiga spesial.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Pikirmu aku kecewa setelah kau tinggalkan aku. Lihat dulu aku, banyak gadis yang mendekati aku. Sahabat budaya, itulah sepenggal arti dari lagu Ungkuanu dengan irama dan siulan yang sangat unik, atau disebut Trimol. Lagu ini mungkin akan mengingatkan kita dengan kampung halaman tercinta.

0: Aruyen artinya itu dari bahasa ya, bahasa daerah. Mm-hmm. Maka Aruyen, kata dasarnya Arui yang berarti mengalir ya. Nah, disebut mengaruyen. Tetapi kali ini kami akan menampilkan hanya dengan menggunakan alat musik gitar dan keroncong. Yang unik di sini ada siulan dobol ya, trimol.
1: Male ole osan matuai mata.
2: Sahabat budaya, menurutnya musik ini dulu diiringi dengan berbagai alat musik khas Minahasa. Namun setelah munculnya alat musik gitar yang dibawa bangsa Portugis, maka Aruyen kini lebih dominan diiringi dengan petikan alat musik gitar.
0: Dan kalau maka Aruyen ini sebetulnya tidak hanya menggunakan gitar. Pada zaman dulu sebelum ada gitar itu, ada alat-alat misalnya tabor atau bia atau kulintang juga masuk ya. Kulintang itu kan alat dari kayu. Atau macam-macam musik tradisional pada zaman lampau itu. Dan sekarang begitu ada alat musik gitar, kita dari zaman mungkin Portugis ya, sudah mulai menggunakan gitar. Dan itulah tercipta maka Aruyen itu, jangan menggunakan alat musik gitar.

0: Meskipun sudah hampir hilang karena pergeseran nilai budaya oleh generasi muda, namun semangat pemerhati budaya dan seni seperti Doni Rawung masih terus berusaha mempertahankan budaya musik Makaruyen melalui Sanggar Seni Budaya dengan harapan akan menjadi tempat untuk membina para generasi muda melestarikan kearifan lokal termasuk musik Makaruyen.
1: Kalau untuk usaha, kami selalu memperkenalkan ya pada teman-teman budaya generasi muda untuk belajar cara memainkan gitar Makaruyen itu, cara bernyanyi ya, karena lagu-lagunya itu lagu daerah, lagu berbahasa, karena bahasa kan sudah hampir punah juga buat bahasa Tomsea, bahasa Tombulu, sub-suku itu masing-masing punya lagu, ya, lagu-lagu Makaruyen seperti itu, dan berbeda-beda gaya bermain gitarnya. Kami selalu gitu, selalu, karena kami mencintai budaya, kami memperkenalkan, dan apalagi kalau ada festival seperti TPSL atau di Bitung sana, mereka suka mengundang kami. Dan itu sekalian ya, kami mengupayakan untuk melestarikan itu. Dan kami akan siap untuk mengajari bagi teman-teman generasi muda untuk yang mau, yang tertarik dengan gaya musik ini, daerah yang tradisional sekali. Karena musik ini pun dahulunya kan cuma ada di kampung-kampung pelosok, desa-desa. Jadi kurang sekali terkenal begitu lagunya.
0: Demikian juga harapan dari seorang pemerhati budaya dan seni Minahasa seperti Tony Mandak. Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk lebih memberikan ruang dan fasilitas guna melestarikan dan mengangkat musik Makaruyen. Bahkan besar harapannya Makaruyen boleh masuk dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah yang ada.
2: Kami sangat mengharapkan juga kepada pemerintah untuk boleh lebih memberikan ruang untuk musik Makaruyen ini. Nantinya para generasi muda nantinya selupakan musik-musik daerah ini, khususnya musik Makaruyen. Sudah ada nilai pergeseran. Dan juga kalau boleh masuk di kurikulum atau ada muatan-muatan lokal di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah dasar, sekolah menengah, pertama menengah atas. Karena siapa lagi akan memperhatikan tentang musik-musik daerah ini.

0: Masih di acara Rikus Malam Sahabat Budaya, dan Tron bahas mengenai kesannya Sahabat Budaya ini dalam memeriahkan HUT Proklamasi ke-81 tahun ini. Bagaimana kemeriahannya, dan mungkin ada lomba-lomba yang dinanti-nantikan ya setiap tahun di 17-an ini. Sahabat Budaya bisa bagi cerita juga, atau mungkin momen-momen lain yang sudah menjadi tradisi ya mungkin Sahabat Budaya di acara 17-an. Nah, bisa berbagi cerita dulu dengan Torong malam hari ini. Nanti ketik di chat WhatsApp atau SMS, sekaligus kirim pilihan lagu daerah dengan lagu Indo dengan salam-salam 3 spesial. Oke, mau sapa spesial dulu malam hari ini untuk Ibu Jusya. Selamat buku dapat lagi sekali mereka tetap merdeka Republik Indonesia ke-81, jayalah negeriku, jayalah bangsaku. Ibu Jusya di Griya Rizki Kulungan Kecamatan Kelawat. Request lagu Setangkai Bunga Putih dari Panbers untuk Ibu Lina di Waru Kapas dan Pak Gemini Man di Winetin. Selamat malam, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat Ibu Lina dan Pak Gemini Man. Kiriman lagu dari Ibu Jusya, selamat mendengarkan Jo malam hari ini ya. Semoga terhibur dan kesan yang sangat istimewa di momen HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini ke-81. Ibu Jusya menyaksikan anggota Paskibraka yang begitu semangat dan sukses di upacara Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga di tahun depan bisa terulang kembali momen yang indah dan istimewa bagi seluruh masyarakat Indonesia ya. Harapan dari Ibu Jusya ya untuk kesannya di HUT Proklamasi ke-81 tahun ini. Oke, bagaimana dengan Sahabat Budaya? Bisa berbagi kesan cerita untuk perayaan momen HUT Proklamasi atau HUT RI ke-81 tahun ini ya. Nanti berbagi di chat WhatsApp atau di SMS, sekaligus kirimkan pilihan lagu daerah atau pilihan lagu Indo Melo dan salam-salam 3 spesial di 0853-42-400-928.
1: Sayang, hapuslah air matamu. Bukankah kini kau tengah bahagia, bersanding di samping lain pria, mengarungi bahtera cinta? Bukan aku tak sayang, bukan tak cinta. Lihatlah, senyum dan tawa mereka yang hadir di pesta, semua memberi salam untukmu berdua yang dalam bahagia. Walau di sini ada yang hatinya tengah lara. Kasih, janur pesta yang menghias di sini mengakhiri, membatasi cinta kita. Diriku tidak lagi kau anggap mutiara. Biar saja, aku tak akan meminta rasa. Lupakan saja aku. Walau aku hadir di pesta perkawinanmu, aku hanya sekedar membuktikan cintaku. Kalau aku bukan pengkhianat cintamu.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minyak atsiri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur. Serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Sulawesi Utara merupakan salah satu wilayah negara Indonesia yang mempunyai banyak upacara adat. Salah satu contoh upacara adat Sulawesi Utara adalah menondong lapasi, yang artinya meluncurkan perahu. Upacara tersebut merupakan tradisi yang mempunyai kaitan dengan permohonan untuk kesembuhan. Upacara ini dilaksanakan pada waktu musim penyakit untuk memohon kesembuhan. Lapasi yang merupakan miniatur perahu lengkap dengan berbagai atribut, termasuk patung manusia yang diletakkan di perahu, dan menondong lapasi yang berarti meluncurkan perahu. Waktu pelaksanaan upacara ini tidak terikat pada suatu ramalan apapun, karena upacara ini akan dilaksanakan apabila terjadi masuk musim penyakit. Biasanya dilakukan pada pagi hari, sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah sampai selesai. Upacara adat menondong lapasi dilaksanakan pada rumah-rumah keluarga tertentu, di mana terdapat orang yang sakit keras atau bisa juga dibuat di bangsal atau balai pertemuan warga. Pada saat Ampuang membaca doa pelepasan, perahu lapasi dibawa ke laut dan dilepas agak jauh dari pantai. Perahu tersebut dibiarkan hanyut terbawa arus kemana saja arahnya. Karena menurut kepercayaan mereka bahwa segala penyakit serta bala lainnya akan dibawa hanyut bersama dengan perahu tersebut.

Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikutin torang pembikin rame ini acara. Asalkan jam 1 kampung nih, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanan.

seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ongya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.

0: Sahabat budaya, for Noni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Noni yang suka lagu-lagu Indonesia Oldies, mari jo baku ikodin torang pembeki rame ini acara. Kesangkan jam satu kampung nih, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.
1: Terima kasih untuk semuanya. Aku sayang kamu.

Sahabat Budaya, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami hari ini. Selasa 18 Agustus 2026, baik siaran pagi, siang, sore, hingga malam ini. Saya Fani atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas atensi Anda. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah, dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Oke, baik, dan kembali selamat pagi untuk Anda, sahabat budaya dimanapun berada, yang pagi hari ini sudah kembali menyatu hati bersama kami, Perompak Suara Budaya Kawanua. Masih dengan serangkaian kidung pujian spesial untuk Anda umat Kristiani dimanapun berada, mengawali aktivitas di hari ini tentunya dengan mengucap syukur kepada Tuhan yang begitu baik, kembali boleh memberikan kesempatan yang baru untuk kita menikmati hari kehidupan kita di hari yang baru. Hari ini hari Rabu, 19 Agustus 2026. Dan bersama saya Joyce untuk Nyirum Lambai Pagi, akan temani sahabat budaya dengan sediaan kidung-kidung pujian sampai nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia.

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan luar.
1: Pas jam 6 waktu Indonesia Tengah.
2: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Ranolambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
3: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
2: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
3: Yang satu sudah kerja, sudah swasta. Yang satu lagi sudah lulus sarjana. Yang satu sementara mendaftar kuliah.
4: Semuanya itu dari hasil cap tikus?
3: Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah Riki 1 juta per gelon.
2: Kepala Desa Ranolambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya. Sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
5: Oh, lalu untuk di Desa Ranolambot, tentunya itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin, 10 keluarga. Jadi legal no tuh penampung cap tikus karena surat izin DPKK tuh petani cap tikus. Punya 60% no, 60% dari 345 kakak. 60% tuh petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada waktu itu memang jadi petani yang petani cap tikus dulu. Yang petani cap tikus walaupun kuliah jaba olahnya cap tikus. Kong jadi sarjana.
2: Meski Desa Ranolambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
5: Memang seringkali itu anak-anak muda karena mudah mau dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, sehingga belajar-belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua, apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma bawa pancing mau kasih panas tubuh atau badan. Ini bawa pancing tuh anak-anak muda, cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan, arahan supaya tidak apa-apa minum cap tikus karena itu hasil kearifan lokal. Cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memang yang tidak pernah, tidak ada kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
2: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa. Di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Ranolambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
6: Saya Kasat Reskrim Polres Minahasa AKP Sukmowayo Di Santoso SH SIK dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90%-nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
2: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
7: Iya, memang di khususnya di kota Manado itu kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras, gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh Reskrim.
2: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
7: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 udah bisa dibeli tuh. Nah, itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah, apalagi perdanya masih rancu dan juga yang memproduksinya kan rata-rata dari ini semua. Minuman asal atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil aren yang siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya. Menurut saya itu karena perdanya masih rancu ini.
2: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Ranu Lambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.

0: Emang, anda lihat baik ini enggak?
1: Oh, di Andy ininya enggak ada hambak dia. Kurang ada minong-minong terus.
2: Kenapa sih, so? Ini mau pusing bagi kita.

0: lupa tuh dulu Kang.
1: Sama Jo Endi. Kurang mau syuting.
0: Ya, so bilang. Nanti aku rawat di album datang Jo ya.
1: Ompilah Jo Tontiga dah. Ompilah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Emang, Anda lihat Pak Endi enggak?
1: Oh, di Endi ininya enggak ada hambak dia. Kurang enggak minum-minum terus. Kayak apa sih, so? Ini mau pusing Pak Gita.

0: Sejarah mencatat, untuk pertama kalinya kue adatamo dibuat oleh Torongkati atau Bao Mahang, saudara kandung Tangkuri Butang, sebagai hadiah perkawinan keponakan Maka Ampo, sekaligus disatukannya Kerajaan Salurang dan menjadi Rimpuraeng dengan Raja Pertama Maka Ampo. Tamo kedua dihadiahkan oleh orang yang sama pada perkawinan Tatehewoba, Raja Tahuna dengan Doroweli, Putri Maka Ampo, dan Sompo Sehiwu atau Timbang Sehiwu. Bertolak dari satu kesimpulan yang mendasar, kue tamo merupakan simbol dari satu pohon. Jelaslah hiasannya terdiri dari cabang, ranting, daun, bunga, dan buah juga akar. Dahulunya, dikenal sejenis kue terbuat dari tepung beras ketan, campur merica yang dinamai satur buah penghias tamo. Kue tamo sebagai lambang kemakmuran warga Nusa Utara ditemui pada saat perayaan Pesta Adat Tulude atau acara perkawinan. Dalam perkembangan lebih lanjut, cara menghias tamo cenderung melambangkan keberhasilan atau harapan kini dan masa mendatang, sebagaimana dituturkan Engku Tinu, pecinta budaya Sangihe.
1: Kue tamo melambangkan persatuan dan kesatuan dari seluruh masyarakat Sangihe yang merasa memiliki bahwa itu adalah budaya daerah Sangihe yang perlu dilestarikan jadi tinggi.
0: Tamo dalam pesta adat memperoleh penghormatan tertinggi. Dinyatakan dalam bentuk antara lain, tamo memasuki ruang pesta terakhir. Setelah semua tamu termasuk para petinggi sudah hadir dan wajib berdiri sebagai penghormatan. Selanjutnya tamu diusung dan diiringi satu barisan adat yang terdiri dari unsur bobato dan diletakkan di meja khusus depan tamu kehormatan. Wajarlah demikian mengingat secara filosofi tamu bukan saja berlambang persatuan dan kesatuan, keberhasilan dan kesuksesan, tapi juga tamo mengisyaratkan kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin yang ideal. Berikut ini prosesi penerimaan kue adat tamo.
2: Adate ise sumelung su karomonang mawantuge munarang kami endaung seng nawadipe tamo seng natagupia nawangung kere boyang kai tamo ni hundugu limang ambia parede takal halaweng dinendeng sumedang lidana pelo suwarang kama idope mapia ubu suselambungang higoatengu kaleo maneng makoa tatahu rending ku daekeko Pelo Abeliu Sasara, terima Tumangu Munara.
3: Salam dan hormat dipersembahkan kepada hadirin sekalian. Kini kue adat tamo sudah tersedia. Dipandang menyerupai pohon berdiri tegak bagaikan menara sakti. Diolah tangan terampil dan bijaksana. Diletakkan di atas meja khusus beralaskan doa. Lambang kekeluargaan, persatuan, dan kesatuan bermakna penyerahan, permohonan, dan penghargaan berhasiat turun-temurun.
0: Kemudian, kue adat tamo diterima seorang petua.
2: Taku daekangu gagogo, taku tarimakengu kadeomaneng, walingu tamo ini kai tamong kite kebi, ku pelokko sutaroarang kite kelabo, kuatengu hibu sarang, sembanua, penanggung selambungan.
3: Ku terima dengan permohonan, ku jemput dengan doa, kiranya Tuhan memberkati, karena tamo ini sesungguhnya milik bersama, maka diletakkan di antara sekalian. Agar menjadi pengikat persaudaraan, pemulihan segala yang jahat, bahkan obat bagi kita sebangsa.
0: Pembuatan hingga pemotongan serta rasa kue adat tamo memiliki keunikan tersendiri. Anggapan di mana hadirnya roh-roh halus, termasuk arwah nenek moyang, jika terjadi unsur kesengajaan dalam pemotongan kue tamo, akan menimbulkan suasana tidak nyaman, atau dikenal istilah menengkure. Oleh karena itu, selain kata-kata adat, pemotongan tamo perlu adanya mangembaruhe dan menahupia, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. diakui pemotongan kue adat Tamo dari tahun ke tahun mengalami perkembangan, bukan saja dilakukan di Sangihe tetapi di luar daerah, sebagaimana dituturkan Engku Tinu, pecinta budaya Sangihe.
1: Tahun-tahun sebelumnya itu pelaksanaan acara-acara adat itu hanya berada di Kabupaten Gosek saja, tapi sekarang sudah meluas sampai ke luar daerah saja, di Sulawesi, di Kalimantan, di Riau, bahkan di Pulau Jawa. Kenapa sampai ada? Karena di sana ada banyak masyarakat Sangihe yang telah menyatu dan aliansi masyarakat adat Sangihe, dan mereka melakukan acara adat di dalamnya tetap dilaksanakan pemotongan kue adat Tamo.
0: Kue adat Tamo mengabadikan sejarah asal-usul nenek moyang Raja Tambung Arawo, Medelu, dan Mekila. Selain itu pula, mengabadikan syarat yang berhasil ditempuh dengan kesaktian seorang raja yang dilakukan dewata melalui Kondoati atau Sangya Konda terhadap Guman Sarangi, yakni ujian kemanusiaan, moral, dan kesaktian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Nyur Melambai Pagi, Perompak Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Radio 88,6 MHz.

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

Top Daerah Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Cik Cik Periu, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Mindawe, lagu Papua. Bole Lebo, lagu Nusa

0: Dodoy Si Dodoy, lagu Melayu. Sansaro, lagu Minang.
1: Busa di kanala juo.
0: Butet, lagu Batak.